City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi juga hari Jumat. Saya Erika Rosa kembali menemani Anda. Kita masuk di program Ijen Talk. Hari ini 18 September 2026 menemani Anda yang juga sudah memulai berbagai aktivitas kawan di tengah cuaca yang

Pastinya lumayan padat. Ini banyak anak sekolah yang kelihatannya buru-buru. Kemudian tadi sempat tersendat di depannya Begawan karena banyak anak-anak dari SMK PGRI itu mereka menyeberang dari Begawan kemudian mau ke sekolahnya. Nah, kayaknya anak-anak sekolah ini banyak yang parkir di Begawan barangkali ya. Kalau di titik lain bagaimana? Saja pagi hari ini atau mungkin sudah mulai menemui beberapa titik kepadatan termasuk di sekitaran Raden Intan, kemudian di sekitaran di Selanglo ini biasanya yang dari, kemudian juga Riverside arah Karanglo itu kan kalau pagi kadang ada potensi kepadatan ya. Nah, barangkali Anda juga punya update informasi yang tadi

0: Pagi hari ini kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah bergabung. Ini tadi ada informasi dari Pak Arya Pondra, ada laka ya pagi hari ini. Tadi Pak Arya mengirimkan beberapa informasi, termasuk ada video dan juga ada voice note-nya. Saya coba putarkan dulu beberapa catatan dari Pak Arya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini ada kecelakaan di depan pom bensin apa Kedali ya ini Mbak ya, sebelahnya kantor pajak Kedali yang mengarah ke Surabaya. Belum tahu pasti ini apakah tunggal atau sama kendaraan yang lebih besar apa sama apa, belum tahu. Itu yang jelas sepeda motornya itu Scoopy. Sampai seperti itu kondisinya, sudah bodinya sudah patah dan belakang lepas. Belum ada petugas atau korbannya sudah dibawa ambulan juga kurang paham. Tapi kalau lintas sudah lancar. Mungkin ada yang tahu teman-teman pendengar lainnya. Tetap berhati-hati. Terima kasih.
0: Baik, ini saya tampilkan ya fotonya di visual radio kawan. Itu memang terlihat kerusakan motornya rusak parah, bahkan ban yang belakang itu sampai copot kondisinya, dan bodi sepeda motornya bahkan sampai nggak berbentuk ini ya. Tapi di lokasi tidak terlihat ada korbannya. Ini apakah korbannya sudah dievakuasi, sudah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau bagaimana? Nah nanti sambil, oh tadi sebelumnya di jam 6.42 ya, kita dapat informasi dari Pak Narto ya, itu adalah ke lokasinya di depan SPBU Randu Agung Singosari. Bahkan tadi teman-teman yang ada di newsroom ini juga sudah komunikasi dengan Kanit Laka dari Polres Malang Ibda Samsul Khoirudin, dan sudah dijawab juga, ini sudah diteruskan ke petugas piket yang ada di Polsek Singosari. Ada informasi tambahan, Wulan?
2: Iya Erika, sebelum tadi respon dari rekan-rekan unit Laka Polres Malang, sebenarnya sudah ada atensi dari rekan-rekan relawan. Kita sempat cek ya di grup relawan Siaga Utara begitu. Jadi sudah ada ambulan di lokasi dan memang korban sudah dievakuasi begitu. Ini kita masih coba cari tahu kondisi korban bagaimana dan dievakuasi kemana. Seperti itu Erika, jadi mohon waktu.
0: Baik, nah yang belum jelas tinggal bagaimana kondisi korbannya dan juga identitas dari korban ya. Kalau untuk di lokasi itu sudah tidak ada korbannya, tinggal kendaraannya saja, kondisinya rusak parah, bodinya ringsek, kemudian ban yang sebelah belakangnya serta knalpotnya itu terlepas dari bodi kendaraannya. Jadi lumayan parah ini kalau dilihat dari foto yang dikirimkan oleh Pak Arya. Untuk informasi lainnya, oh tadi Pak Arya juga menambahkan dokumentasi, ada video juga ya. Saya tampilkan kawan di visual radio. Ini kondisi video, ini videonya menggambarkan kondisi bagaimana di depannya SPBU Randu Agung. Kalau untuk lalu lintasnya kondisinya relatif padat ya, tapi masih terpantau lancar. Kondisi padat dan juga lancar.

baik, masih bisa bergerak lah ya. Walaupun padat, kondisi masih lancar, masih bisa bergerak. Hanya saja hati-hati kawan, barangkali ini menjadi pengingat kita bersama untuk lebih waspada, untuk lebih mawas diri, terutama untuk para pengguna jalan, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Tentunya kan yang namanya kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan juga bisa menimpa siapa saja. Untuk info lainnya juga, ada yang sekarang ini lagi perjalanan, barangkali boleh menambahkan. Tadi saya sempat tanya, kalau di sekitaran Ahmad Yani arah ke Karanglo, ini kondisinya bagaimana? Ini saya barusan cek dari aplikasi pemantau traffic, termasuk dari CCTV Malang Kota. Lalu lintasnya lumayan padat ternyata. Ini baik itu untuk jalur atas maupun juga jalur bawah flyover Arjosari, kondisinya lumayan ramai. Kemudian untuk ujung antriannya itu sampai dengan di depannya SPBU Adiputro. Jadi mendekati SPBU Adiputro itu masih terpantau ada antrian yang panjang, terutama yang dari Kota Malang arah ke Karanglo. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999.

0: pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jam 7 lebih 20 menit kawan, tadi salah satu informasi yang kita dapatkan ini terkait dengan adanya laka ya. Lokasinya ada di Singosari di depannya SPBU Bedali. Lokasi tepatnya ini yang mengarah ke Malang. Tapi di lokasi sudah tidak ada korbannya. Tadi sudah termonitor juga oleh teman-teman relawan Ambulan Malang, sudah dievakuasi. Di lokasi tinggal kendaraannya yang kondisinya rusak parah. Nah, untuk lalu lintas tadi kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Arya, kondisinya memang lumayan padat tapi masih relatif lancar. Untuk info lainnya, ini tadi ada Pak Atmoko. Selamat pagi, Pak. Lalu lintas di Purwosari ini mulai ada potensi kemacetan di depannya Indolakdo. Itu sepertinya ada mobil derek yang mogok. Oh, ada truk yang mogok di setelahnya Indolakdo. Lalu lintas di Purwosari ya. Ini yang padat yang arah ke Surabaya atau yang arah ke Malang nih Pak Atmoko? Barangkali Pak Atmoko masih menyimak siaran kami ya. Boleh Pak Atmoko bisa juga menyampaikan untuk update informasinya. Sementara itu kawan, pagi hari ini saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Nah, ini kita akan sambung, sudah sambung di line telepon ada penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor dari PMI Kota Malang, Aditya Marsya. Mas Adit, selamat pagi.
1: Halo Kak Erika, selamat pagi.
0: Iya, Mas Adit, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar Setia Citygate. Untuk update stok darah pagi ini di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Untuk yang pertama, produk darah WB atau white blood untuk golongan darah A 57, golongan darah B 110, golongan darah O 153 dan golongan darah AB 22. Lalu selanjutnya untuk produk darah PRC atau paket red cell untuk golongan darah A 256, golongan darah B 454, golongan darah O 86 dan golongan darah AB 185. Lalu yang terakhir Kak, untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat untuk golongan darah A adalah 11, golongan darah B 47, golongan darah O 33 dan golongan darah AB 9. Adapun kebutuhan darah Kak sampai dengan pagi ini relatif aman ya Kak ya. Namun bagi yang ingin donor darah tetap bisa donor Kak, mengingat untuk stok darah ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasien Kak.
0: Demikian Kak. Baik. Lalu Mas Adit, untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Baik Kak, untuk kegiatan donor hari ini selain kami buka di UDD PMI Kota Malang dari jam setengah dari untuk hari Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 8 malam, kami juga merapat Kak ke Indonesia Learning Center Kak di Jalan Majen Sungkono nomor 67 Sempal Wedak di Bululawang Kak dari jam 8 sampai jam 12 siang Kak.
0: Baik, syaratnya apa aja nih Mas Adit kalau yang mau donor darah?
1: Baik Kak, untuk

0: ya, ini donor darah kak ya. Syaratnya yang pertama harus sehat ya kak ya, sehat secara jasmani maupun rohani, tidak sedang perawatan dokter, tidak sedang sakit ataupun mengkonsumsi obat-obatan kak. Jika sedang mengkonsumsi obat-obatan, harap diselesaikan dulu kak perawatan dokternya, dan untuk obat sendiri setidaknya 3 hari kak obat-obat kak. Jadi semisalnya kita minum obat di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita harus stop dulu kak donornya, baru bisa donor lagi di hari Sabtu. Pokoknya 3 hari tersebut kak ya. Lalu istirahatnya cukup, dan diusahakan makan dulu kak 3 jam sebelum donor. Sedangkan untuk usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun, serta berat badan minimal 45 kg kak. Untuk tensi minimal 90/60 dan maksimal 160/100, serta untuk HB di 12,5 sampai dengan 17,0 kak.
1: Baik. Iya kak? Ya Mas Adit, mungkin boleh diinfo juga, ini termasuk untuk masyarakat yang barangkali mau melakukan donor darah secara kolektif.
0: Baik kak, untuk masyarakat, instansi ataupun organisasi yang ingin mengadakan kegiatan donor darah, yang wajib disiapkan pertama kali adalah tanggal kegiatan beserta tanggal alternatif kak, karena khawatirnya pada PMI Kota Malang di tanggal yang diinginkan oleh kelompok donor tersebut kami sudah full booking kak, jadi kami bisa memberikan alternatif tanggal di tanggal yang kosong kami dan menyesuaikan dengan tanggal alternatif dari pihak panitia. Lalu untuk target minimal pengadaan kegiatan donor di PMI Kota Malang adalah 30 orang kak, jadi setidaknya kelompok donor menyiapkan sekitar 40 calon pendonor kak, karena dikhawatirnya pada 40 orang tersebut pastinya ada yang tunda kak, entah itu tensinya atau HB-nya tidak memenuhi kriteria ataupun riwayat kesehatan lainnya kak.
1: Baik.
0: Lalu untuknya seperti stop kontak, kaberol ataupun meja kursi, apa jumlah meja kursinya dapat dikoordinasikan lebih lanjut baik itu melalui WhatsApp ataupun datang langsung ke UDD PMI Kota Malang kak. Nah untuk ke UDD PMI Kota Malang bisa datang dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang, bisa menemui saya ataupun Ibu Sriwi nanti maupun melalui WhatsApp di 0821 3921 8581 untuk Ibu Sriwi nanti, dan di 0858503944649 untuk saya sendiri kak.
1: Baik.
0: Iya enggak?
1: Iya Mas Adi, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita update lagi besok pagi ya, tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
0: Baik kak, terima kasih kak, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mas Adit. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, pagi hari ini Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Nah, kemudian nanti selepas dari Sidoarjo, yang mau melanjutkan perjalanan kali ini mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Getwaru dan di selepasnya juga masih terpantau lancar. Mungkin tidak hanya lalu lintas, tapi untuk pantauan cuaca maupun di beberapa rest area seperti apa, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
2: Masih seputar jantung.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai. Tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik. Mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

0: program jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. Target nol insiden menjadi pekerjaan bersama pengelola makan bergizi gratis di Banyuwangi. Menyusul maraknya laporan insiden keracunan MBG di sejumlah daerah, seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi, Mitra Badan Gizi Nasional, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, dan instansi terkait memperketat pengawasan dari pemilihan bahan baku hingga makanan tiba di tangan penerima manfaat. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan, evaluasi melibatkan seluruh kepala SPPG, mitra BGN hingga yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan program MBG setelah muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan bersama Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo mengatakan, 3 rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini sudah memiliki layanan hemodialisa atau layanan cuci darah. 3 rumah sakit milik pemerintah daerah diantaranya RSUD Asembagus, RSUD Dr. Abdurrahim, dan RSUD Besuki. Hal ini disampaikan Bupati Rio saat meresmikan layanan hemodialisa Rumah Sakit Besuki. Bupati Rio bilang, 3 rumah sakit daerah yang memberikan layanan hemodialisis atau cuci darah ini merupakan komitmennya, yaitu mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan mendekatkan layanan kesehatan, Bupati berharap kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan harapan hidup pasien cuci darah lebih lama.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatibak 1 sebagai laboratorium besar untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Nur Rahman, keberadaan museum ini dapat menjadi ruang edukasi yang mempertemukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya secara lebih interaktif. Nur Rahman berharap fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya pelajar sebagai sarana belajar di luar ruang kelas. Museum Mega Science Center juga dinilai dapat memperkuat potensi Kota Batu sebagai kota wisata edukasi, sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pengelola wisata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dan seiring dengan kualitas pelayanan.
1: Ketika pelanggan semakin baik, semakin banyak, maka pelayanan juga harus semakin lebih baik. Kita ada pantau di Sekada atau TCC yang ada di kantor kami. Jadi ada DMA-DMA, pengelompokan pelanggan ini, komplainnya di sini. Kita langsung evaluasi. Yang pasti kita di Renpis ada penambahan sekitar 5.000 per tahun dan mudah-mudahan ini bisa tercapai.
2: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, hari-hari ini rasanya kita juga masih sangat prihatin ya mendengar berbagai pemberitaan, salah satunya terkait dengan laka laut yang terjadi di Indonesia. Perairan Nusantara hari-hari ini kembali berduka menyusul adanya rentetan kecelakaan kapal laut yang terjadi secara beruntun dalam waktu yang hampir berdekatan. Ada insiden tenggelamnya kapal penyeberangan, kemudian ada juga tubrukan antar kapal di jalur penyeberangan, bahkan di jalur pelabuhan yang sibuk. Dan terakhir yang tentu juga menyedot perhatian masyarakat, ini terkait dengan laka laut yang terjadi pada kapal Virgo Transport 8 Surabaya Banjarmasin. Kecelakaan terjadi di Laut Jawa hari Minggu tanggal 13 September 2026 kemarin. Update-nya sampai dengan hari ini kawan, ini dari rilis yang disampaikan oleh Basarnas, ada 6 orang meninggal dunia dan masih ada lebih dari 130 penumpang itu belum ditemukan. Tentu tragedi yang merenggut banyak korban jiwa dan juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban ini tidak bisa dianggap hanya sekedar tragedi imbas dari anomali cuaca saja. Memang kalau bicara soal apa yang menjadi penyebab dari terjadinya laka laut ya, seringkali ini selalu yang menjadi, yang dikatakan menjadi penyebabnya itu karena cuaca. Tapi yang menarik lagi, seperti yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Erlangga Surabaya, Rahma Gafmi, barangkali ketika melihat adanya rentetan kecelakaan yang melibatkan transportasi laut, itu tidak hanya bisa dilihat dari faktor cuaca saja, tapi bagaimana barangkali juga harus dilihat terkait dengan tanggung jawab nyata dari otoritas pelabuhan. Nah, menyandarkan sepenuhnya penyebab kecelakaan pada faktor alam, ini kan seringkali menjadi bentuk pengaburan tanggung jawab yang sistemik, itu menurut Prof. Rahma Gami, guru besar dari Universitas Erlangga Surabaya. Prof. Rahma juga menyampaikan, kalau berbicara soal adanya laka laut yang beberapa kali terjadi, ini rasanya perlu ditelaah lebih dalam apa yang menjadi penyebabnya, termasuk juga bagaimana terkait dengan human error dan juga pelanggaran kapasitas muatan. Ini sepertinya yang justru memegang porsi kontribusi yang jauh lebih dominan daripada mengubah potensi bahaya cuaca menjadi sebuah bencana yang nyata. Kalau cuaca itu kan sebenarnya memang sudah ada prediksinya ya, jauh-jauh hari, walaupun memang prediksi itu tidak bisa sepenuhnya 100%, namanya saja prediksi. Tapi ketika ada berbagai prediksi terkait dengan cuaca, Prof. Rahma juga menyampaikan harusnya ini kan menjadi satu langkah mitigasi. Tidak bisa yang namanya cuaca itu menjadi faktor satu-satunya dan yang selalu diutarakan utama ketika terjadi kecelakaan, termasuk juga kecelakaan yang menimpa beberapa transportasi laut belakangan ini. Mungkin Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar kawan, termasuk barangkali ada saudara, ada rekan yang juga turut menjadi korban, baik itu korban yang selamat maupun juga korban yang belum ditemukan. Tentunya kita juga turut berduka atas kejadian yang menimpa kapal Virgo Transport 8 dan kita mendoakan semoga para korban yang belum ditemukan ini segera bisa ditemukan, kemudian juga bisa segera dievakuasi dengan lancar tanpa adanya hambatan. Nah, barangkali sebagai masyarakat Anda juga mau ikut menyampaikan beberapa komentar dan tambahan informasi kawan, boleh nanti bisa sambung juga bersama dengan kami. Kalau untuk informasi tadi ada Pak Rizky di jam 7 lebih 23 menit. Tadi Pak Rizky menyampaikan ini ada beberapa catatan informasi lalu lintas kayaknya ya. Tadi ada, oh ini laporan terkait dengan layanan publik juga. Saya coba putarkan tadi Pak Rizky kirim voice note.
1: Selamat pagi Mbak. Mbak mau
0: pagi,
1: tanya,
0: Pak Rizky.
1: Ini saya mobil di Pasar Gadang. Mungkin udah ada yang ngelaporin kalau kondisi Pasar Gadang sekarang dibongkar yang sisi barat ya, pokoknya sebelah kanan kalau arah mau ke sebelah kiri kalau arah mau ke Satu Situ pun. Nah, saya mau tanya ini kan pedagangnya udah direlokasi karena udah dihancurkan itu bedak-bedaknya.
0: Betul.
1: Nah masih ada beberapa pedagang yang jualannya itu kayak cuman sama meja aja gitu loh Mbak. Hmm. Jadinya dia maju. Saya share fotonya nanti. Nah itu kanan kiri. Nah itu kan agak nyempitin jalan jadinya. Nah status yang saya tanyakan statusnya pedagang-pedagang kayak gitu gimana? Apa ikut direlokasi juga? Apa mereka bakal stay di situ? Padahal itu biasanya yang bikin macet ya pedagang-pedagang yang cuman pakai meja gitu, dan itu sepanjang jalan. Ada juga yang pakai mobil jualan sayur gitu, mobilnya diparkir situ gitu.
0: Baik.
1: Pengen tahu statusnya pedagang yang seperti itu gimana gitu. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Rizky. Tadi ada fotonya juga ya yang dikirimkan oleh Pak Rizky. Saya tampilkan juga di visual radio kawan. Ini kondisi pedagang di Pasar Gadang. Apakah boleh jualan di badan jalan? Apalagi ini jualannya di luar pasar. Harusnya sih gak boleh Pak ya. Beberapa waktu lalu ketika kita undang di program diskusi Ijen Talk, waktu itu salah satu narasumber kita Ketua Komisi B dari DPRD Kota Malang, Pak Bayu Rekso. Ini memang disampaikan oleh Pak Bayu. Nah di Pasar Gadang yang sisi sebelah selatan kawan, itu sudah harus clear, semuanya sudah harus direlokasi terakhir tanggal 16 September 2026 kemarin. Nah kalau ada yang belum membongkar bedaknya, mereka itu harus mau tidak mau harus membongkar ya. Kalau tidak dibongkar di tanggal 16 September kemarin, itu di tanggal 17 September kemarin maksudnya, itu akan dibongkar paksa oleh pemerintah Kota Malang. Jadi mereka diminta untuk bongkar pribadi, bongkar secara mandiri maksimal tanggal 16 September. Kalau belum dibongkar secara mandiri, akan dibongkar oleh pemerintah Kota Malang di tanggal 17 September 2026. Jadi baru kemarin nih. Nah, waktu itu Pak Bayu juga menyampaikan salah satu yang menjadi kendalanya untuk tempat relokasi yang sekarang ini disediakan, lokasinya masih di sisi sebelah selatan tapi agak mundur. Itu memang jumlah bedak yang ada di sana tidak sebanding dengan jumlah total pedagang yang sebelumnya ada di depan. Tapi kemudian nanti akan diprioritaskan, kemudian akan juga dicari beberapa solusinya ya. Apakah mereka yang ada di depan ini, mereka yang tidak dapat jatah bedak di tempat relokasi, atau jangan-jangan mereka ini pedagang liar, atau bagaimana? Coba nanti kita konfirmasi ke Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi. Tapi terima kasih Pak Rizky, ini saya tampilkan juga di visual radio ya. Nah kalau kayak gini kondisinya

kapan, kok rasanya enggak juga ya. Nanti untuk info detailnya coba Pak Rizky kita tanyakan dulu ya. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Nah, kawan saya juga mengingatkan untuk Anda, ini untuk Anda Sobat Jam, punya rencana keliling Malang belum ya? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans

rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Transjatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Bank 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, dan juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Belum seramai sekarang, dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita. Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

Masih bersama dengan kami. Habis ini nanti jam 8 ya, kita akan kembali sambung bersama dengan para narasumber tentunya. Hari ini untuk topik bahasan kita di program Ijento, kita bicara melihat persiapan atlet menuju Porprov 10 Jawa Timur. Ajang olahraga Provinsi Jawa Timur yang digelar selama 2 tahun sekali ini kawan, tahun 2027 nanti akan dilaksanakan di Surabaya sebagai tuan rumah dari Porprov 10 Jawa Timur.

ada beberapa narasumber, ada Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ari Wahyudi, dan kami juga mengundang ada Ketua Program Studi Pendidikan Pelatihan Olahraga dari UMM, Frendi Arufantiro. Untuk Anda yang juga mau ikut bergabung, barangkali mau ikut menyampaikan komentar ketika bicara bagaimana atlet kita mempersiapkan PON Prof

0: Yuliadi, tapi masih belum ada jawaban dari Pak Eko. Kita tunggu saja Pak, terima kasih juga untuk informasinya. Lalu ada lagi Pak Dikdo, tadi jam 7.27 ya, ini menyampaikan lagi-lagi terkait dengan persoalan sampah di Muharto. Ada videonya, saya tampilkan juga di Visual Radio.
1: Untuk tensi minimal 90/60 dan maksimal 160/100, serta untuk HB.
2: Gara-gara sampah padat nih yang di Muharto ini, tolong diperhatikan nih Dinas Kebersihan. Ya tuh padat, badan jalan sebagian kena pembuangan sampah. Demikian disampaikan.
0: Baik, terima kasih juga Pak Dikdo. Oke, saya geser dulu ke teman-teman yang ada di newsroom, Wulan.
3: Baik Erika dan juga kawan-kawan City Guide, soal laporan yang disampaikan Pak Dikdo, ini tadi kami sudah upayakan untuk komunikasi langsung dengan

0: akan harapannya segera ada solusi yang konkret, karena ini bagian juga bagaimana kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Muarto tiap hari padat ya. Lalu ada juga Pak Anjar Rahmansyah, tadi jam 7.31 menyampaikan, tadi waktu subuh di depannya Masjid Shiratal Mustaqim di Jalan Raya Telogomas, itu terjadi laka roda 4, ini nabrak tiang besi. Update-nya apa sudah ada? Nah, kita masih belum ada update-nya nih Pak Anjar. Coba nanti kita tanyakan Pak Anjar ya, ke jajaran dari Polsek Lowokwaru barangkali. Lalu ada Pak Firman jam 7.32, tadi juga menyampaikan beberapa catatan informasi, ada voice note-nya, saya putarkan dulu.
1: Selamat pagi City Gate. Menginformasikan di Jalan Janti ada kabel yang lewer sampai ke jalan. Tadi sampai ada kejadian laka sepeda motor karena kena kabel. Cuman posisinya pas saya tidak bisa untuk mau foto. Apabila ada rekan-rekan yang lewat sana bisa difoto atau divideokan. Terima kasih City Gate. Posisinya di dekat jembatan arah Janti.
0: Baik, terima kasih juga Pak Firman sudah berbagi informasi bersama dengan kami di

industri yang hanya di wilayah utara saja. Thompson mengajak DPRD untuk turut mengawal kebijakan yang bisa memperkuat perekonomian masyarakat, utamanya yang berada di wilayah pedesaan. Kawan Indonesia pastikan tiket perempat final Asian Games. Timnas voli putri Indonesia lolos ke perempat final Asian Games 2026 setelah mengalahkan Nepal 3-0 pada laga grup A di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Kamis 17 September. Kemenangan tersebut memastikan Indonesia berada di posisi dua besar grup A yang dihuni tiga tim bersama Jepang dan Nepal. Indonesia tampil dominan dengan persentase smash berhasil 47% dan efektivitas blok 24%. Medio Stefani Yoku menjadi pencetak poin terbanyak Indonesia dengan 14 poin. Disusul Ersandrina, yaitu Salsabila, 13 poin, dan Chelsea Berliana Hurtomo, 12 poin. Pada laga terakhir grup A, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang, Jumat 18 September untuk menentukan juara grup. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi.

Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita melihat persiapan atlet menuju Borbrow 10 Jawa Timur 2027. Berbicara soal ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov Jawa Timur 2027, ini rencananya akan digebaya pada Juni 2027 nanti. Walaupun masih bulan Juni 2027, tentunya persiapan para atlet kita tidak bisa instan ya. Termasuk kawan, ini kan akhir tahun menjelang terkait dengan anggaran di tahun 2027, terkait dengan program-program di tahun 2027. Termasuk bagaimana juga yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah kita. Salah satunya kalau yang pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pengurus KONI Kota Batu. Di Kota Batu dengan atlet-atletnya yang luar biasa sudah sejauh mana ya mempersiapkan untuk Porpro 10 Jawa Timur tahun 2027. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Ketua KONI Kota Batu, Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ari Wahyudi, SOS MM. Pak Sentot, selamat pagi.

0: Friendly dulu saja. Pak, idealnya seperti apa sih, Pak? Kita harus mempersiapkan para atlet kita ini menuju Porprov 2027. Walaupun ini sebenarnya menjadi sebuah kompetisi yang rutin digelar ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Terima kasih Pak Sentot. Mungkin Pak Sentot sedang memperbaiki jaringan. Saya mungkin bisa mengawali buat mungkin persiapan atlet menjelang Porprov. Saya kira gelaran Porprov ini adalah agenda olahraga ya di Jawa Timur yang ditujukan kepada daerah-daerah yang ada di Jawa Timur untuk mensukseskan Porprov tahun 2026.

0: Iya, bisa dinyalakan dulu Pak, mic-nya Pak. Oke, okay, baik. Siap Pak Sunto, tapi kok kayaknya jadi double ini Pak. Apa ada dua device yang dinyalakan?
1: Iya.
0: Salah satunya dimatikan saja atau dikecilkan saja nggak apa-apa Pak? Iya, kayaknya masih ada kendala di Pak Sunto tadi ya. Sayang sekali kawan, tadi kita di awal bisa sambung dengan lancar. Oke sudah Pak Sentot, silakan. Bagaimana Pak sejauh ini persiapan para atlet kita di Kota Batu untuk menghadapi Porprov 10 Jawa Timur? Iya Pak Sentot, bisa ya, dengar jelas suara kami Pak? Bagaimana Pak Sentot, bisa dengar ya, jelas suara kami?
1: Bisa di Dewa?
0: Iya, baik. Loh, silakan Pak Sentot.
1: Halo?
0: Iya, bisa didengar Pak, suaranya jelas di kami Pak Sentot. Suara kami gimana?
1: Kedengaran.
0: Iya. Oke, halo? Kita jeda dulu sejenak saja kawan, kayaknya masih ada sedikit trouble ya untuk di audionya Pak Sentot ya. Nanti kita masih akan kembali di program Ijento, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan kembali bergabung bersama dengan para narasumber melihat persiapan atlet menuju Porprov 10 Jawa Timur. Itu topik bahasan kita hari ini.

0: 0811-8236-9491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk bagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita melihat persiapan atlet menuju Porprov 10 Jawa Timur. Saya bersama dengan Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ari Wahyudi, dan juga pendidikan kepelatihan olahraga dari Universitas Muhammadiyah Malang ada Frendi Arufantiro. Untuk

0: Freddy ditahan dulu Pak nggih. Saya ke Pak Sentot dulu Pak Freddy nggih. Pak Sentot, mohon maaf Pak, tadi kayaknya ada sedikit gangguan ya. Bagaimana Pak Sentot terkait dengan persiapan atlet di Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur?
1: Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
2: Kami dari KONI Kota Batu memang sudah jauh-jauh menyebabkan program bahwa walaupun kemarin di Porprov 2025 kita sudah bisa masuk di peringkat 7. Setelah Porprov selesai, kami konsekuensinya Adi tetap harus latihan. Artinya kemarin yang bisa mendulang prestasi ada 29 cabang olahraga. Mereka langsung kita hadirkan, kita evaluasi, langsung mereka diberikan kesempatan untuk bisa bagaimana memastikan diri dipersiapkan untuk Porprov 10 tahun 2027. Karena 2027 ini tantangannya cukup besar, apalagi ya, di Surabaya tuan rumahnya hanya satu Surabaya, sehingga bagi kita persiapan ini harus berkelanjutan. Kami dari KONI Kota Batu pada waktu mengakhiri tahun 2025 sampai bulan Desember nanti tetap dilaksanakan untuk latihan, walaupun itu sifatnya mandiri, karena mereka namanya atlet tidak boleh berhenti dalam satu latihan. Sehingga kita evaluasi, ternyata pada posisi bulan Januari 2026 setelah kami evaluasi dari kemarin prestasi yang diraih itu, ternyata ada sekitar 35 atlet kita yang nanti tidak bisa ikut lagi di Porprov 10 2027 di Surabaya karena usia, dan termasuk ada beberapa atlet yang juga ada kepindahan, ada juga atlet karena sudah kepentingan kerja dan sebagainya. Sehingga dari situ kami langsung memberikan satu evaluasi bagaimana dengan pengganti-pengganti mereka yang ada di ring 2. Sehingga muncullah kami, pemikiran kami untuk atlet-atlet ini bagaimana dengan anggaran yang ada di KONI ini bisa diikutkan dengan kegiatan-kegiatan melalui track out-track out, melalui kejuaraan tingkat provinsi, kejurprov, maupun open-open turnamen yang diselenggarakan di tingkat Jawa Timur. Dan itu semua sudah dijalankan baik bulan Januari sampai bulan Juni. Akhirnya dari situ kami bisa merasakan, kita evaluasi lagi, baru atlet-atlet kita kumpulkan lagi, kita tes VO2 max, melihat kebugaran dalam artian atlet-atlet ini apakah masih semuanya berkesempatan atau layak ditampilkan di Porprov 2027, itu melalui tes VO2 max termasuk tes-tes kebugaran yang lain. Nah dari situlah kami sudah bisa memprediksi atlet kami, kita pusratkan siapa yang lolos dari tes ini, kita pusratkan lagi, terutama yang kemarin mendapatkan prestasi langsung menjadi ring 1 untuk pusat dimulai bulan Agustus kemarin sampai nanti bulan Oktober. Di sana ditambah dengan atlet-atlet yang kemarin dari tes-tes itu yang cukup memenuhi syarat dimasukkan di pusat.
0: Oke, baik. Pak, tadi disampaikan di tahun 2027 nanti akan ada 35 atlet yang tidak bisa ikut berkompetisi lagi. Ini jadi satu tantangan besar juga tidak nih, Pak Sentot? Mereka termasuk yang kemarin berprestasi dari 35 ini?
2: Iya, kemarin yang dapat emas, perak, perunggu itu. Kemarin dapat 33 emas, 40 perak, 40 perunggu itu, ya kami agak sedikit tahan juga memutar satu strategi. Artinya begini, mereka-mereka yang ring 1 kita amankan dulu, yang atlet itu dapat prestasi kita amankan dulu, yang kedua yang kemarin ikut Porprov tapi belum mendulang prestasi itu juga kita amankan dulu, sehingga mereka-mereka itu yang harus latihan-latihan terus. Kemandiriannya atlet tidak boleh mereka hanya untuk sifatnya itu setelah mereka dapat prestasi terus senanya sendiri, tetap ini bagian daripada database kita, tetap kita programkan mereka untuk sampai nanti menjelang persiapan-persiapan Porprov 2027. Nah, bulan-bulan ini kami kemarin sudah ngecek semua atlet, pelatih sudah kita kumpulkan semua, alhamdulillah. Dari kemarin kita kumpul

0: kan ada 175 atlet pusat yang mereka nanti masuk di ring satu ini adalah bagian yang wajib mereka nanti selama mereka kondisinya sehat wajib untuk mengikuti protokol 10/2007. Nanti akan ditambahkan dengan atlet-atlet yang lain hasil seleksi untuk persiapan setelah awal-awal Januari untuk penambahan masalah kuotanya atlet kita untuk bisa hadir mengikuti protokol. Jadi itu kami memang ya mohon maaf ya, memang pembinaan atlet ini tidak bisa instan ya, memang atlet-atlet ini harus terus latihan terus dan kami juga maaf karena atlet itu kebutuhannya kan tidak hanya untuk latihan saja, juga mereka juga kebutuhan asupan gizi, kebutuhan masalah yang lain-lain. Dan makanya atlet-atlet kita yang kemarin itu prestasi, contoh aja ada beberapa atlet seperti gulat, seperti sambo, itu memang atlet ini kita titipkan secara penuh kepada camp yang ada di Pakis Haji. Jadi mereka itu pusatnya di sana, karena mereka di sana ada lawan tanding dari beberapa daerah. Kita serahkan sepenuhnya, dia tidur di sana, makan di sana, dan kami yang kebutuhan-kebutuhan itu yang dari Kodi untuk menyediakan dan sekaligus untuk memantau dan mengawasi. Ada juga atlet-atlet yang lain dari WUSU contohnya, kita titipkan di pusat dan Jatim ada beberapa orang, sehingga mereka nanti paling tidak konsekuensinya biar mereka dalam jam terbang latihan mereka paling tidak tidak seperti atlet-atlet yang belum punya satu fasilitas tempat-tempat latihan atau mungkin masih bisa bergabung kepada tempat-tempat yang lain. Itu beberapa strategi kita sehingga ada potensi-potensi atlet kita yang kita titipkan yang baik di pusat maupun juga di camp-camp yang di sana memang atlet itu punya satu kedisiplinan yang luar biasa. Begitu.
1: Baik, ya Mas Entot, itu tadi gambaran bagaimana persiapan para atlet yang ada di Kota Batu ya. Saya kembali lagi ke Pak Frendi. Pak, gimana Pak, tadi ini kan sebenarnya agenda yang rutin ya, tapi harusnya kegiatan yang dilaksanakan itu bagaimana, kemudian juga seberapa penting nih atlet-atlet juga harus dibina sejak dini. Karena tadi salah satu yang jadi tantangannya ternyata mereka yang berprestasi udah gak bisa main lagi di tahun depan.
2: Atlet mungkin di Kota Batu karena menjelang pasti menjadi masalah di setiap daerah ketika menjelang borpoh, artinya jangan sampai ketika menjelang borpoh kita kembali mencari atlet dari awal. Jadi kita juga harus membangun sistem regenerasi dan saya kira Pak Sentot di Kota Batu juga membangun sistem tersebut. Tadi disampaikan ada ring 1, ada ring 2, jadi ketika apa atlet yang sudah habis umurnya ring 2 proses naik, tapi ring 2 juga harus memenuhi target dari pelatih. Artinya idealnya talent scouting itu tidak hanya melihat siapa yang saat ini paling berprestasi, tapi juga yang mempunyai potensi prestasi juga perlu dikembangkan. Nah, karena disampaikan mungkin ada beberapa tadi 35 kalau salah atlet yang tidak apa umurnya sudah lewat, nah itu kan menjadi PR. Dan di Koni Kota Batu juga sudah menitipkan atlet-atlet ring 2-nya di klub-klub. Artinya pembinaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada sinergi antar stakeholder. Kalau saya melihat ada sisi atlet, ada sisi orang tua, ada sisi pelatih dan ada sisi cabor. Pertama dari sisi atlet itu kan manusia yang perlu butuh didengar dan butuh difasilitasi, dan itu menjadi atlet juga satu tuntutan, dia dituntut prestasi dan bagaimana dia nanti mentalnya seperti apa, tuh tuntutannya, tekanannya, itu kan menjadi poin. Artinya atlet itu perlu didengar. Nah, pelatih juga seperti itu, pelatih butuh diberi kepercayaan bagaimana saya bisa memanage, menghandle atlet itu tersebut. Nah, selanjutnya orang tua pasti ingin anaknya berhasil, ingin anaknya juara. Artinya orang tua juga harus mendukung dari perkembangan prestasi atlet tersebut. Terakhir yaitu cabur koni juga ingin berprestasi, ingin mendapatkan medali. Artinya circle ini menjadi satu kesatuan.

0: yang mungkin saling mendukung dalam proses pembinaan atlet di daerah. Begitu, Mbak Erika.
1: Baik, saya kembali dulu ke Basentor. Basentor, di tahun 2027 nanti ada peningkatan target, Pak, untuk perolehan di Borprov?
2: Jadi begini, kita bicara masalah target, memang kemarin di 2025 ini memang luar biasa ya, memang matang-matangnya hati kita, sehingga kita sampai di posisi 7 besar. Tetapi untuk 2027 nanti tentunya kita punya target, tetapi dengan catatan target ini belum bisa kita sampaikan, kita melalui dulu seleksi yang termasuk mengandalkan pusat ring 1 sampai ketemu ring 2, baru kita tahu bagaimana kapasitas, kualitas daripada atlet kita untuk kita persiapkan di Borprov nanti. Kalau itu sudah kelihatan, dari segi atletnya sudah terukur dengan baik, saya bisa memberikan satu target. Ya minimal paling tidak kita bertahan bagaimana dengan posisi yang kemarin, paling tidak bisa meningkat dengan ring 2 kita, tidak kembleng terus. Kita ini gini Pak, setiap tahun kita juga ada bersama dengan perguruan di UM. Yeah. Di Fakultas Olahragaan, sebelum atlet itu tanding semua, kita minta untuk bisa dicek semua kondisi-kondisi atlet ini tentang kelayakan untuk bisa mereka nanti berlaga di Borprov. Tetapi atlet-atlet kita, walaupun tidak di Borprov, tapi mereka selalu mengikuti kegiatan sampai di tingkat kerjunas. Ada beberapa cabur kita di kerjunas, ada beberapa cabur kita, setiap ada event-event tingkat profesi, cabur-cabur masing-masing itu selalu kita diwajibkan untuk mengukur itu, sehingga atlet kita bisa masih mengukur di posisi ring 1 maupun posisi ring 2 yang sedang mengikuti jejak dari ring 1 ini kita evaluasi nanti pada waktu akhir pusrat semuanya kita, baik kesehatannya, tampilannya, baik itu hasil jam terbang mereka, track record mereka bagaimana, itu nanti kami baru bisa memunculkan targetnya.
1: Baik, tapi luar biasa ya dari Basentot ya. Ini menyampaikan juga menjadi satu target yang rasional. Bagaimana melihat dulu para atlet di ring 2 yang nanti akan menggantikan para atlet-atlet di ring 1 yang mereka udah gak bisa lagi bermain. Tidak sekedar melihat bagaimana target yang diharapkan secara ambisius, tapi juga bagaimana secara rasional, Pak, ya, melihat kondisi atlet kita. Nanti kita masih akan kembali di program Ijantak bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu sejenak kawan, barangkali Anda mau bergabung boleh juga, bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis, membuat film berbasis lagu-lagu beliau. Kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi dengan speaker mode-nya dia on-kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah 3 hari syuting kok nggak ketemu? Lanjut Mas Helmi berkata. Setelah itu dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya nggak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis, bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data syuting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin? Katanya lagi. Dalam sekejap dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera, kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites pas sebelum Jumatan, 2 Ustadz. Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa, kami menggunakan penguji si Rini, spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya. Di depan Ustadz yang dimaksud, dia datang jam 11.30. Dan menyaksikan adegan tersebut, maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang yang dalam tanda petik berminat. Menggeser duduknya dekat-dekat si Rini, hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas. Dan yang mengherankan, dia abaikan sholat Jumat. Hilang rasa hormat dalam hati ini. Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak, dekat sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes, live tuh di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini? Saya bertanya. Enggak, Mas, paling 500 meter. Jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, terlihat seorang bapak sedang duduk, kelelahan. Dia habis ngajar ngaji. Di masjid, masuklah Rini. Dengan gayanya yang meyakinkan, dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi, ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja. Saya mau kasih bapak aja. Saya udah gak tahan ngurus anak itu. Si Rini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud bapak? Kata si Rini lagi. Ya, sini anak itu. Aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas. Dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. Boleh saya serahkan ke bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, Pak, di 7 Ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya, ada uang ribuan berlembar-lembar, kira-kira 15 lembar dia berkata, uangku hanya segini, diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari, tuturnya dengan santun. Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang. Bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. Ayo kita ke sana, full kamera, kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat. Penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. 3 kamera, 2 sound boom sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru. Sang bapak terkejut, wajahnya bingung. Kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis. Sang bapak terkejut bukan main. Wajahnya bergetar, giginya bergemerutuk, tak bisa berkata-kata, bersujud di sajadah berkali-kali. Dan selang beberapa menit, hadir penduduk sekitaran, kira-kira 500-an warga kampung sekitaran, dan tanpa komando mengumandangkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. 500-an orang lebih meneriakan kata-kata tersebut berulang-ulang. Bergetar kami semua. Air mata saya turun tanpa sebab. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis. "Siapa dia, Bu?" tanya saya. "Oh, dia Pak Rahmat. Dia guru bahasa Indonesia di SD sini. Setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun, supaya mereka mau mengaji," jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar. "Setengah," saya terperanjat. "Iya," lanjut ibu tadi, "dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira. Saya adalah muridnya pertama-tama. Karena sangat miskin, kami tak sanggup belajar."

Dari masjid ke rumahnya hanya berjarak 200 meter dari masjid untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah, sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang bapak berkata, "Allah mengabulkan doa kita, Bu. Aku berhaji. Aku yang miskin ini berhaji." Suaranya lirih. "Mohon izin ya, Bu." Tersungkur di tanah, saya seketika mendengar kata-kata tersebut. "Terima kasih ya Allah, terima kasih. Masih ada orang seperti Pak Rahmat. Engkau sisakan untuk kami, untuk kami belajar." Tak henti-henti saya bersyukur. Berangkat berhaji ke Baitullah. Tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernihan hati. Siapa yang

Indonesia, founder Santara Platform Urun Dana Gerakan Pembiayaan Anti Riba untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumni

4 jalur pendaftaran di Beasiswa Yayasan dan KIP Kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang.

0: sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Pol dan Mi, pol pol pol.
2: Pol dan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

pagi hari ini. Nah, kawan, tadi kita laporan dari Pak Iwan ini soal saluran air yang ada di bawahnya underpass sekarang loh, yang dari arah Singosari ke Malang sebelah kanan itu kondisinya rusak. Lalu ini tadi juga ada tambahan dari Pak Ardian, yang Pak Ardian atau Pak siapa tadi ya yang sempat laporan ya. Oh iya betul Pak Ardian, Pak Ardian kan arah Lawang, kalau mau ke Lawang, kalau mau ke Malang lewat di underpass Karanglo itu seringkali dibetulkan besi yang di underpass, jaring yang menutup aliran air itu sepertinya kok mau rusak, seringkali dibetulkan. Ini barangkali bisa

Hanya dari Balai Besar Jalan Nasional, karena status jalannya itu berupa jalan nasional. Tapi dari Dinas PUBM Kabupaten Malang, ini juga sudah membantu untuk meneruskan ke jajaran dari Balai Besar Jalan Nasional. Terima kasih Bu Anita dan juga terima kasih kawan untuk

sempat menanyakan hari ini ada water bombing lagi tidak ya di sekitaran wilayah perhutani Malang, terutama untuk di daerah-daerah yang masih mengalami karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kita dapat informasi dari Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang, Pak Kli Jadmiko. Ini disampaikan memang betul hari ini masih ada water bombing. Ini sudah hari keempat berturut-turut dilakukan water bombing. Hari Senin itu 3 kali, Selasa 12 kali, Rabu 11 kali, kemudian hari Kamis 15 kali, hari Jumat sudah 2 kali water bombing sampai dengan jam 8 lebih 15 menit.

0: yang menjadi ranahnya Perhutani dan Batdul. Terima kasih Pak Geli untuk update informasinya. Ada yang gabung di line telepon? Saya angkat dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, halo.
1: Ya, halo.
0: Oke, belum sambung ya. Tadi terputus ya. Ya, saya bantu untuk sambungkan kembali di PC-nya penyiar. Tadi kayaknya ada Pak Rafi Udin yang mau sambung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Rafi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika ya.
0: Betul. Silakan, Pak Rafi.
2: Oke, saya langsung ke Pak Sentot aja. Dari sekian atlet kemarin yang berprestasi itu cabangnya apa saja, Pak Sentot, kan gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih roadmap atletnya? Regenerasi atlet di Kota Batu ini kok sampai ada yang sudah tidak memenuhi syarat karena umur dan segala macam. Bagaimana ini apanya? Penyiapannya, pola pembinaannya.

0: besok dikirim. Tapi pembinaannya tidak ada gitu Mbak Erika. Apakah ini masih berjalan kayak gitu? Kasarannya mending tuku dari daerah lain, wis tuku ae wis mateng kayaknya gitu. Makanya saya tanya ini, roadmap pembinaan karirnya itu gimana? Kalau saya tanya apa saja bidangnya itu kadang ya yang agak sulit enggak mau gitu untuk membina kan gitu. Mungkin itu Mbak Erika yang ingin kita dengarkan dari Pak Sentot ya. Mungkin sudah ada perubahan. Yang pertama apa aja sih atlet kemarin sudah dapat prestasi, kemudian bagaimana regenerasinya gitu loh. Kok sampai kekurangan kan sudah tahu sebetulnya. Porprop ini berapa tahun sekali kan sudah tahu. Oh ini kurang berarti sekarang sudah kita siapkan. Ini rugikannya orang awam kan kayak begitu. Sehingga saya terkesan jadi begini. Wah sila iso tuku ae, gak usah repot-repot wis langsung main kayak begitu. Mudah-mudahan itu sudah salah sekarang, mungkin sudah enggak zaman lagi itu, istilah zaman jahiliyah lah kalau yang masih ada apa pikiran seperti itu. Terus dari sekian apa atlet itu berapa persen sih orang batu itu yang orang batu asli gitu, artinya mungkin katakanlah KTP batu gitu kan, mungkin bukan berarti terus dipindah-pindah KTP-nya, mungkin gitu, mungkin maksudnya gitu loh Mbak Erika. Bisa ditangkap ya poinnya Mbak Erika ya.
1: Ya, Pak Raffi, bisa jelas
0: okay, sekali. Mereka ingin jawaban dari Pak Sentot. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sentot, bagaimana masih sambung bersama dengan kami, Pak?
2: Terima kasih atas masukan atau pandangan dari Pak Raffi. Begini, kemarin itu atlet yang prestasi di Porprov 2025 itu ada 29 cabur ya, kami pembinaan sudah, karena jumlah cabur kita ada 46 cabur, ada 29 yang kemarin berprestasi di Porprov 2025 ya. Yang cukup menonjol kemarin ada di gulat, ada di selam, juga ada di pordasi APA berkuda, ada di renang, ada juga di atlet tinju, ada juga di ada di rata-rata atlet-atlet kita kemarin itu atlet-atlet yang memang sudah waktunya mereka itu bisa pencapaian prestasi terbaiknya. Jadi saya sampaikan pada Pak Presiden, atlet-atlet yang ada ini Porprov sampai 3 kali. Karena Porprov kita itu 2 tahun sekali. Jadi kemarin adalah kematangan atlet-atlet kita. Terbukti kemarin pada waktu tahun 2023 batu hanya bisa mencapai 22 emas, 13 perak, 13 perunggu. Dari situlah kita evaluasi, kita genjot lagi pembinaan, terus mereka bisa prestasi lagi tambah di Porprov 2025. Dan saya mohon maaf, kami di batu tidak pernah kita itu membeli atlet dari luar menghargai berapa pun tidak pernah. Tapi bagaimana kalau anak-anak dari luar itu bersekolah di Batu dan kebetulan mereka sudah punya talenta, kebetulan mereka sudah pernah ikut di salah satu cabur gitu, itu langsung kita sampaikan pada cabornya untuk mengadakan satu pendekatan. Karena pada prinsipnya kan anak-anak muda kita yang suka berolahraga, apalagi ada keseriusan di salah satu cabur, itu yang terus harus kita, sehingga di Batu ini masa pembinaan atlet tidak ada. Pengetahuan saya ada semacam pembiaran, mungkin pembiaran itu mungkin kami juga memahami bagaimana mungkin kapasitas dari cabur itu memang masih kurang memberikan satu pelayanan yang baik begitu, dan kami selalu menyoroti kepada semua cabur

0: di Kota Batu.
1: Ya, tadi saya sampaikan kita sendiri setiap tahun ada beberapa kali kita itu selalu berdekatan kepada sekolah-sekolah yang ada, termasuk kepada mungkin ada perusahaan-perusahaan di sana di Batu ini yang memang ada beberapa karyawan yang masih usianya bisa dikembangkan lewat lewat pembinaan atlet prestasi, mungkin mereka juga itu kita lakukan, sehingga kalau itu tadi sudah saya sampaikan kita punya ring 1, ring 2 sampai kepada ring 3 gitu. Sehingga bagaimana ring 2 ini nanti benar-benar mereka dalam satu tahapan ini benar-benar bisa memberikan satu tingkatan-tingkatan, manakala mereka juga diikutkan di ajang-ajang tryout maupun juga kejuaraan-kejuaraan tingkat profesi di luar Porprov. Nah, ini semua yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana dari cabur-cabur itu disampaikan untuk selalu tiap tahun itu juga adakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, seperti itu yang selalu kita lakukan di dalam

0: itu mungkin tinju itu dikembangkan di Kota Batu. Jadi kalau sistem talent scouting-nya itu bagus, saya kira di Kota Batu juga banyak calon atlet yang potensial untuk dibina. Jadi kita tidak hanya melihat siapa sekarang yang menjadi juara, kita harus melihat potensi-potensi yang ada di level grassroots di Kota Batu itu tersendiri ya. Jadi pembinaan itu diambil dari grassroots, murni grassroots, dan akan kalau bahasa Jawa kan diopeni oleh cabur masing-masing yang ada di Kota Batu gitu.
1: Oke, ini ada lagi yang mau gabung di line telepon, ada Pak Yudi, saya bantu untuk sambungkan juga. Pak Yudi tadi juga mau ikut komentar ya untuk diskusi kita pagi hari ini. Boleh Pak Yudi, kita sambungkan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Yudi.
2: Iya, sibuk mempersiapkan ya porprot. Secara periodik, event-event itu selalu ada ya pon, ya porprot. Kemudian juga namanya tingkat kabupaten dan sebagainya itu. Sekarang yang

bersifat prestasi, masih banyak cara tempat-tempat latihan, sarana prasarana dan sebagainya. Akhirnya teman-teman caper-caper itu berubah-ubah tempat latihannya, bisa ke Malang, bisa ke Bandung, seperti itu, di mana ada

0: kita akan memberikan beasiswa bagi ini menjadi stimulus-stimulus kita di Universitas Muhammadiyah Malang agar membantu atlet itu lebih berprestasi ke depannya. Begitu, Mbak Erika.
1: Iya Pak Sento dan juga Pak Frendi, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini karena waktunya juga terbatas ya. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali Pak Frendi dan juga Pak Sento. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Rika, Pak Sento.
1: Terima kasih kembali. Dan untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang sudah ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Lain Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, dengan saya Bulan. Masih bicara melihat

0: berbagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang. Kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga kelan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pujon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, KAI Daop 9 Jember memperketat pemeriksaan prasarana jalur kereta api, terutama terhadap potensi perubahan kondisi rel akibat suhu tinggi. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, bilang peningkatan suhu dapat memicu pemuaian rel yang berpotensi menyebabkan anomali seperti rel spaten atau liukan. Meski demikian, sepanjang 2025 hingga 2026, Daop 9 Jember tidak mencatat adanya gangguan rel spaten. Pemeriksaan dilakukan rutin 2 kali dalam 24 jam melalui pemeriksaan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pemeriksaan jalan. Dan pencakup rel, bantalan, balas, sambungan hingga badan jalan sepanjang 261 km. KAI juga melakukan pemeriksaan tambahan secara acak dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan karakteristik jalur.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya berhasil mengamankan 2.300 botol miras ilegal dari berbagai lokasi di Kabupaten Malang. Ia menyebut operasi ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan juga kenyamanan masyarakat. Lebih lanjut, selain menyita ribuan botol miras ilegal, Polres Malang juga memberi edukasi kepada pemilik usaha agar tidak lagi menjual miras tanpa izin resmi karena khawatir kandungan minuman tersebut akan sangat berbahaya.

0: Dari GFW Madiun bersama Raffi, kawan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun membekali 67 juru parkir dengan pemahaman aturan dan pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, serta profesionalisme pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Suryanto mengatakan, pembinaan diperlukan agar para juru parkir memahami aturan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Materi pembinaan mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, tata kelola parkir, pelayanan kepada pengguna kendaraan, serta pencegahan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang termasuk pungutan liar.
1: Dari Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya memasang 5 unit alat deteksi gempa bumi atau seismograf untuk memantau pergerakan 2 sesar aktif yang melintasi wilayah Surabaya. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya bilang, alat ini dinamai Raspberry Shake sesuai usulan tim Geofisika ITS. Alat dipilih karena punya sejumlah keunggulan teknis serta efisiensi anggaran untuk area perkotaan. Ini jadi solusi alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan instrumen seismik konvensional tanpa mengurangi kualitas data profesional. Alat mampu merekam getaran skala kecil hingga kuat, serta dilengkapi AI yang bisa merekam data secara instan tanpa jeda.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan pagi hari ini. Setelah kita juga membahas ya terkait dengan bagaimana kesiapan atlet, khususnya untuk atlet Kota Batu menuju gelaran Porprov 10 Jatim 2027 nantinya, kawan. Di tengah kondisi beberapa tantangan yang terjadi ya, bagaimana kemudian regenerasi atlet yang rasanya juga perlu dilakukan sebaik mungkin untuk bisa nantinya memberikan ini ya perform atlet-atlet lain, atlet-atlet muda yang lebih baik, sehingga nanti juga bisa bawa pulang prestasi. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan juga beberapa masukan yang disampaikan dari Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Muhammadiyah Malang, Frendi Arufantiro. Nah, ini kawan, kalau kita melihat dari beberapa catatan yang rasanya ini juga bisa kita garis bawahi bersama ya, dalam 2 tahun terakhir gelaran Porprov Jatim untuk Kota Batu ini tampak juga menunjukkan hasil yang bagus, jadi terus mengalami peningkatan. Jadi rasanya mungkin saja ketika nanti yang menjadi targetnya Kota Batu bisa masuk 5 besar. Nah, kemudian kawan, disampaikan juga oleh Frendi, jadi ada 3 hal memang yang perlu sangat diperhatikan untuk kesiapan mencetak prestasi. Yang pertama tentu kita bicara atletnya, kemudian yang kedua program latihannya, dan kemudian yang ketiga adalah targetnya. Itu pesan yang dititipkan dari Frendi, akademisi pagi hari ini yang gabung di Ijen Talk. Kemudian untuk Anda yang sekarang masih mobile, beberapa catatan dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada Pak Sigit, terima kasih banyak Pak Sigit untuk voice note yang disampaikan. Kita coba putarkan, kawan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagi pengendara yang lewat Jalan Panji Suroso dari arah utara ke selatan, depannya Stiken Panji Suroso, itu ada kecelakaan. Ada ambulans berhenti di tengah jalan, jadi dia mau menaikkan orang yang kecelakaan, kayaknya cewek sama cowok itu, tidak tahu kecelakaannya karena apa. Mungkin yang dari arah utara mau ke selatan bisa cari jalur yang lain karena macet. Mohon maaf, saya tidak sempat video tadi, saya posisi dari arah selatan, tidak sempat video. Jadi demikian info dari saya.

0: mohon berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit sudah dalam penanganan dan sekarang Mas

0: utarakan ini di mana posisi Pak Priyo?
1: Arah Malang. Ekor kemacetan sudah sampai atas flyover Arjosari. Arah Malang ke Surabaya dikarenakan antri BBM solar di pom bensin Adiputro.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Priyo. Kemudian ini tadi Bu Melisa juga sempat mengirimkan video, apakah posisi yang sama ya? Kita coba putarkan dulu. Ini kalau dari keterangannya, karena U-turn di depan Perum Graha Kencana plus antrian SPBU Singosari membuat kepadatan dari flyover Singosari. Sisi kanan ketutup, putaran sisi kiri ketutup truk yang antri di SPBU. Ini tadi ada videonya juga, kawan.
1: Gara-gara puteran di dekat perumahan Graha Kencana membuat macet dari flyover Arjosari.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Melisa ya. Ini tadi sudah menyampaikan kabarnya. Sementara untuk Anda, kawan yang sekarang ini juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Sedi report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Urbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Urbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
4: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan apa di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan cowboy ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini, mungkin Pak Presiden ingin apa sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam mengelola keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
3: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga,

0: bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelola tetap terjaga.
1: Pak Suwa juga dalam pidatonya, di dalam pelantikan itu, dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting ini, artinya ya yang kemarin-kemarin dikritisi itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi, ya bisa jadi, karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik, ya mungkin presiden bisa menerima kan gitu.
0: Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Suhasil Nazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari, tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu, dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

Kawan, terima kasih banyak untuk Anda khususnya yang sudah mengikuti Ijen Talk di pagi hari ini. Untuk beberapa catatan lainnya tentu nanti juga masih bisa Anda sampaikan ya di WhatsApp kami. Kita akan coba cek dulu bagaimana kondisi di beberapa titik ruas jalan, karena ini tadi ada yang mengabarkan kondisi kepadatan ya arah Karanglo. Ada Pak Ade Purnama. Ya, tadi ada video juga yang sempat dikirimkan kawan, di sini keterangannya dari Arjosari arah Karanglo padat gitu. Nah, ini kawan ya, kita bisa lihat di sana kondisi antisipasi kalaupun sudah terlanjur terjebak antrian ya, mohon bersabar di sana. Mungkin kawan-kawan sedikit boleh bantu juga, apakah sudah ada pihak dari kepolisian yang membantu untuk pengaturan? Nanti kita akan coba komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian setempat. Kawan, untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke kampus 1 Unira Malang. Untuk alamatnya ada di Jalan Mojosari 2

kawan, kalau Anda lagi kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri. Namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal, salah satunya lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya, daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena tempat yang membuat kita bisa...

0: Nasional Perempuan. Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah kalau itu ibumu.
0: Oke oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Sifa Fitri di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, ada peluang Kota Batu masuk 5 besar Porprov 10 Jatim. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga UMM, Frendi Arufantiro menyampaikan, melihat pencapaian Kota Batu dalam gelaran Porprov 2 tahun terakhir terus meningkat. Bahkan pada tahun 2025 berhasil masuk 10 besar. Frendi menyampaikan gelaran Porprov Jatim ke-10 pada tahun 2027 nanti, Kota Batu bisa target 5 besar jika melihat prestasi terakhirnya. Frendi menambahkan ada 3 hal yang perlu diperlihatkan untuk kesiapan mencetak prestasi, yaitu atlet, program latihan, dan target. Kawan, pengurus BUMD di Jawa Timur menyambut baik rencana Pemprov membentuk OPD khusus pengelola BUMD. Menurut salah satu pengurus BUMD yang juga Direktur Utama PT Pancawira Usaha atau PWU Jatim, Erlangga Sutriagung,

0: helikopter untuk membantu operasi pemadaman pada 12 hingga 19 September. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
1: One Hot News.

Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda yang lagi ngantri di sekitaran Karanglo ya, arah ke utara. Harap bersabar karena semakin mengular juga kalau dari beberapa laporan yang masuk di kita.

guidance for your life. CityGate FM.

begitu kawan, karena untuk pengelolaan sampah sampai ke TPA harusnya seperti itu. Tapi mungkin banyak orang yang pengen instan, akhirnya wes dibakar saja, padahal yang kerasa asapnya bukan kita sendiri tapi ya lingkungan sekitar. Banyak juga laporan masuk di City Guide ketika warga mengeluhkan di lingkungan sekitarnya itu sering bakar-bakar sampah. Sudah pernah lapor ke RT, tapi kok RT-nya juga gak langsung mengingatkan. Bolak-balik diingatkan diri, tapi

Sari sampai ke ini ya, batas kota Adiputro, bahkan terus masih terus menggelar. Hindari dulu, termasuk di Panji Suroso. Kota aman sih, jauh ini mungkin yang agak-agak ngantri juga di perempatan Kaliurang saja, arah ke utara imbas dari traffic light, volume juga kawan, termasuk di perempatan Kasin yang dari arah Sukun atau yang dari arah Arif Margono. Untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36999.

itu di pasal 29 ayat 1 huruf G, bahwa setiap orang itu dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Tentu ada sanksi ya, sanksi pidana, ada aturan lebih lanjut. Nah ini biasanya diatur melalui ya, tentunya ada ancaman aktif sesuai dengan kebijakan setempat. Berbagi pengalaman juga ya. Usulnya kata kalau bahas soal dulu itu udah pernah lain ke RT, selain RT juga pernah komplain. Terus akhirnya di RT, RW itu nyunya ke DH. Ini warganya sendiri yang disuruh lap DH.

ada. Tadi kalau case-nya Bu Sonya ini sudah dilaporkan bahkan, tapi masih belum ada tindak lanjut. Kemarin itu di sekitaran Klojen juga ada beberapa laporan yang masuk, kawan. Kemudian kita teruskan ke pihak DLH, karena kadang tuh bakar-bakarnya juga, dia bakar sampah tapi sampahnya dimepetin ke pohon gitu. Ser juga, meskipun gak langsung habis, cuma kalau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, kemarin itu sampai bagian bawah pohonnya itu bolong. Apa, pohonnya mati, pohonnya langsung kering juga, kuning, terus makin kering, potensi tumbangnya akhirnya tinggi. Nah, itu juga permasalahan daun kapan ya, masih belum clear juga. Kita minta pihak terkait untuk menelusuri lebih lanjut, karena DLH punya tupoksi untuk melakukan pendataan pohon-pohon yang rawan tumbang, di titik mana aja.

Coretan vandalisme di sejumlah titik Kota Batu mulai menjadi sorotan. Bukan hanya mengganggu tampilan ruang publik, aksi ini khawatirkan mempengaruhi citra Kota Batu sebagai tempat wisata. Mensial Kota Batu Lilik Fariha, semua bisa menimbulkan masyarakat maupun wisata. Namun

tanganinya ya tutup pintu deh kalau misalnya ada yang tahu. Ya pada pakai masker kalau misalnya ya, dihit lukar sampah, kita langsung lapor RT dulu biar diingatkan, dan RT ya katanya lanjutin, saya akan segera mengingatkan dan lain-lain gitu. Nah, diingatkan udah enggak sih?

Kesan bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku. Mulai dari buku pelajaran, telkom, buku lama yang sudah sulit ditemukan di banyak diakas yang masih layak baca, yang jauh lebih

Kali sensasi mencari buku secara langsung, buka halaman demi halaman hingga menemukan buku. Ada satu rilis tetap hidup teknologi. Anda bisa bertanya langsung, berdiskusi soal buku, kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca di belum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berpusat kota Malang, pasar buku Wilis jangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menulis yang

Himbauan Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandan, tidak ada kepadatan termasuk untuk Anda ini. Kemudian sekitar Waru juga nihil

kaca pecah, plafon roboh akibat getaran frekuensi suara ekstrim. Tuntutan lainnya adalah kesehatan, gangguan pendengar, trauma parah pada sebagiannya sendiri. Untuk menghindari kebisingan, oh banyak ini. Warga

Yana Heksa Purbowati. Kalau dari ini ya, kalau dari link yang saya buka ini, bertambah terus jumlah ngisi. Kalau tadi 300-an, sekarang sudah 65.410, 300 keempat, terus berkembang dan banyak petisi ini update. Kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Bulan boleh berubah titik lainnya. 3 itu

Nah, kemudian bicara penggunaan sound horror ya, ada beberapa kemudian yang menyatakan, belum lagi nih kalau kita bicara soal dampak kesehatan gitu ya. Dan kemudian kawan fenomena

Timur yang mengalami kebakaran kemarau sepanjang 2026. Dari Ketua Tim Pusat Pengendalian Operasi BPBD Muhammadul menjelaskan secara rinci belasan kawasan yang dilaporkan terdampak kemarau kali ini seperti Arjuna Welirang, Gunung Bromo, Gunung Butak, Kawinanjang, kemudian Lis

Kemudian menunjukkan perkembangan sudah padam, tapi dari tim masih belum bisa menyimpulkan total operasi pemadaman di kawasan Gunung Lawu ini memiliki dua status berbeda. Kebakaran yang masuk wilayah hutan dinyatakan sudah berhasil dipadamkan sepenuhnya, meski fokus mengejar titik api yang masuk wilayah Kabupaten Ngam memang belum luas dalam skala kecil, namun rawan merembet. Dan kita melihat kawasan terakhir di Kabupaten Nganjuk, api di wilayah ini dipadam karena terkendala akses, luasan lahan yang masih belum

ayam kampung, minyak goreng curah, LPG, daging sapi, cabai keriting. Minyak goreng curah naik sekitar 1,3% naik 0,55%, rawit naik

Ada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Udara di sekitar Waduk Selor saat pagi hari ketika tipis kadang masih turun. Ada yang datang untuk juga yang naik berkeliling. Kalau

0: sehingga ini kalau Pak yang lain nggak bisa gitu, maksud saya begitu. Sesama
1: Mas Pak ya, yang di Mergosono.
0: Iya, betul. Okay. Baik. Ya untuk sementara

Oh, ini foto ya. Ada dua petugas kalau dari dokumentasi ini yang bantu untuk melakukan pengaturan dan menghimbau agar hal yang tadi mau jalan ini dilihat ya, pasir lagi. Bikin nanti

semakin besar. Bukan hanya memperluas jaringan, Tugu Tirta juga terus membenahi cara melayani pelanggan, termasuk lewat digitalisasi layanan, pengaduan berbasis aplikasi, hingga pemantauan sistem secara real time. Karena pada akhirnya, pertumbuhan pelanggan harus berjalan

0: Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda, Sobat Jatim. Tahun ini Trans Malang Raya makin berkembang dengan hadirnya koridor ini yang perluas konektivitas stasiun umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi Jawa Timur.
1: Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama, saya Raviana dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember kembali melakukan penyegaran struktur birokrasi. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut jabatan merupakan bagian dinamik jabat sebelah memiliki kinerja buruk. Sejumlah pejabat muda kini ditempatkan di posisi yang bersentuhan langsung termasuk sebagai camat, tan, caker dan pengobatan gratis yang sebelumnya menyasar sekitar 25 ribu warga akan diperluas menjadi 50 ribu sasaran dan ditargetkan mencapai 100 ribu warga tahun depan. Sementara usia jabatan masih kosong, Pemkaber akan menggelar pada November atau Desember mendatang.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wahyu Hidayat menyampaikan soal perparkiran di Kota Malang sudah masuk tahap sosialisasi. Peraturan Daerah atau Perda Nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran sekarang ini masuk tahap sosialisasi, memastikan petugas parkir memahami aturan baru menggantikan Perda Lama Nomor 2009. Menjelaskan adanya sosialisasi semuanya oleh petugas parkir di lapangan. Salah satu pemahaman yang diberikan dalam sosialisasi terkait dengan mekanisme pengelolaan retribusi.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, petani di Kabupaten Madiun harus menyesuaikan waktu penebusan pupuk bersubsidi dengan musim tanam. Pasalnya mulai satu ton pupuk dibatasi berdasarkan kebutuhan pada masing-masing musim tanam. Sebelumnya petani dapat menebus pupuk sesuai alokasi yang tercantum dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tanpa pembatasan berdasarkan musim tanam. Perubahan mekanisme tersebut merupakan bagian dari kebijakan baru pemerintah dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Zainul Arifin mengatakan, mekanisme lama memungkinkan petani menebus pupuk untuk kebutuhan musim tanam berikutnya lebih awal. Menurut dia, melalui mekanisme baru, penebusan diarahkan sesuai kebutuhan petani pada musim tanam yang sedang berlangsung.
4: Kawan, kabar selanjutnya saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Respon cepat Polda Jawa Timur dalam penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 diapresiasi.

termasuk yang di Muharto tadi soal dahan pohon ya. Dahan pohon yang juga jatuh dipinggirkan juga, ini masih dalam proses penguraian. Kalau dari aplikasi pemantau traffic, kita lihat sekarang untuk ujung kepadatan di Mejen Sungkono itu di alun-alun Kedung Kandang. Dari alun nanti sampai ke pertigaan Muharto. Hindari dulu ya, ambil jalur ini saja kan ya. Terus Gadang atau langsung belok di ini Jalan Rajasa itu, Gadang Bumiayu, itu jauh lebih direkomendasikan untuk menghindari antrian yang ke utara. Dominan memang arah ke si yang ini ya, yang mendominasi untuk antrian kepadatan juga. Panto, dari soal beras premium, tadi kita sempat bahas sedikit bahwa dari Bulog Malang itu sudah menggelontorkan

mampu membobol gawang Arema FC. Sedangkan Arema FC baru bisa menyamarkan skor di menit mereka dan skor ini bertahan sampai wasit di akhir babak pertama. Kawan puluhan Kabupaten Jawa Hindar Parawansa menyebut sebanyak 22 kabupaten telah mendapat penyaluran air bersih untuk menangani dampak kekeringan setempat. Sementara berdasar BPD Jawa 16 September 2020

0: seperti itu kalau informasi valid saya dapatkan itu seperti itu. Jadi para pemain besar ini mereka cenderung tidak mau terlibat dengan hukum karena beras premium mereka pasti juga ada campuran beras premium.
1: Oke, ini Pak Max ini di daerah mana Max dapat informasinya?
0: Kalau informasinya itu di pemain dari dan juga maksudnya

faktor penyempitan jalan telaga. Ini kalau nggak diatur benerin ya kayak gini terus. Ini ada penyempitan di jembatan sama masjid ini, yang ini.

Bataran Candi Mendut. Nah itu ya, masih ada perlambatan di sana. Antisipasi, kita masih mohon juga nih dari rekan-rekan relawan, karena chat kita sudah dibaca. Sudah, terima kasih Pak yang akses di sana, di kabar juga.

0: Pintu belakang udah dikunci belum?
1: Aduh, meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memuanya aman. Kita kembali pindah, peralatan listrik digunakan. Dikunci.
2: Sekarang baru tenang, rumah perjalanan aman.

bantuan air bersih ke 22 kabupaten untuk menanggulangi dampak kekeringan. Khofifah bahkan 22 daerah ini seperti kawasan Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Ruan, Jember, dan juga Lumajang. Informasi awan, BPOMBG, Kepala Badan Obat dan Makanan atau BPOM, menyebut PR 509 miliar pada 2027 untuk mengawasi keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kata Ikrar, ini merupakan bagian dari total pagu BPOM tahun depan dengan total 1,93 triliun. Awalnya BPOM mengusulkan anggaran khusus pengawasan MBG sebesar 1,2 triliun, tapi akhirnya anggaran pengawasan yang disetujui mencapai 509 miliar. Nantinya BPOM akan melakukan pendampingan terhadap SPPG, edukasi keamanan pangan, pencegahan risiko berbasis kajian, hingga memperkuat kapasitas unit pelaksanaan teknis. Demikian 911 Hot News, jam 7 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

Sesaat lagi kawan dengan dua narasumber. Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama kami, Anda bisa manfaatkan interaktif di WhatsApp 0811 3600 911. Kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Sidigait 911 FM.

0: ayah bunda dengan anandanya mengalami penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung juga.
1: Baik, dokter. Nah, selain diaris ya, saya juga ke Bu Siswahyuning.

0: ingatkan kembali untuk Anda pendengar Sidigare, ada yang merupakan pejuang jantung, nanti boleh untuk Anda sharing juga bersama kami 0911.
1: Jalan kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya destinasi menarik untuk Anda.

0: lagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka les, gak ada semangat.
0: Jahat bu, malah gedekin.
1: Lu ya?
0: Iya nih mbak, kepala pusing, ditambah
1: doang.

garamnya. Tapi kalau untuk komposisi ya, saya rasa untuk anak mungkin pakai putih aja agak sulit, apalagi air garam yang asin ya. Jadi yang terbaik menurut adalah ya belum bisanya itu terus pakai air hangat. Ya nggak digosok pakai sikat gigi dulu, tapi ibunya yang bersihin ya pakai kasta ya, dikasih air hangat mungkin. Nah kan masih yang mungkin ya, tapi kalau besar kita harus membiasakan anaknya untuk gosok gigi memang. Tapi

Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pemudik juga semakin mudah bisa menggunakan

Renegade FM. Kawan, siap-siap.

2026 kawan. Malam hari ini kita akan memantau dulu pantauan-pantauan traffic di kawasan area Kayu Tangan ya. Kayu Tangan sendiri

masyarakat, terutama pemilih muda dan pemula. Kawan Jatim kuasai sepertiga industri AMDK. Ketua Umum DPP Perkumpulan Usaha Air Minum dalam Kemasan Nusantara atau AMDATARA, Karyanto mengatakan bahwa sektor industri di kawasan ini didominasi para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM.

di program IGen Talk. Dan tadi siang saya sempat bahas juga ya sekilas apa yang akan dibahas di program IGen Talk. Tadi ada juga beberapa pendengar yang ikut bergabung, bahkan ada juga yang sudah titip pertanyaan untuk besok di program IGen Talk. Jadi besok ini akan bahas soal apa? Besok itu akan bahas layah kot ya, karena ISPA ini juga sudah merebak kabarnya di wilayah kota Malang. Mulanya lu kota Batu, tadi kita sempat sadar ada di kota Batu itu nih hilang. Ui, kawannya ada dianya kasus influenza A atau biasa disebut dengan ISPA. Kapan hari itu kan

0: bahas soal ISPA. Jadi besok itu kita akan ngobrol di program IJentok, hati-hati ISPA mulai merebak. Nanti saya update juga seperti apa gambarannya ISPA di kawasan Kota Malang, karena besok itu terkhusus di wilayah Kota Malang. Kembali saya update untuk Anda, saya pelaporan yang diwati informasinya soal wilayah Kayu Tangan ya.
1: Kayu Tangan kanan ini kok tambah banyak ya, Irnonde. Ini kalau yang dicekung-cekwa sisikan 2 bulan kok. Data park PK semakin banyak.
0: Baik, terima kasih ya Pak Dedi untuk informasinya. Padahal hari ini masih hari Jumat, tapi juga sudah mulai ramai

ketika kejadian kebakaran ini pasti juga di lokasi timbullah efek berupa asap juga ya, yang kadang pekat, kadang juga memang warnanya putih, tapi hal tersebut juga patut untuk dinya. Kemudian juga bakar-bakar sampah dan lain sebagainya itu pun juga sebenarnya cukup mempengaruhi batas udara masyarakat. Itu ya. Selain itu juga influenza cukup cepat ya penularannya. Hal ini juga perlu perhatian. Malang-malang nanti kita update juga untuk Anda yang 3611.

jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi...

0: 12 atau berapa tuh yang cukup besar untuk apinya itu dilakukan secara intensif, secara terpadu, dilakukan dengan berbagai unsur kawannya untuk pemadaman. Upaya penanganan mulai dari pemadaman, penyekatan, pembasahan, kemudian pemantauan serta patroli, pengawasan di lokasi-lokasi yang terdampak yang memiliki potensi terjadinya kebakaran kembali itu sudah dilakukan. Dan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur dari Kementerian Kehutanan, BBTN-BTS, Manggala Agni, Balai Surau, dan juga kawannya pihak-pihak yang membantu, ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, Balai Taman Nasional Bali Barat itu bahkan ikut hadir, BNPB, BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api ya. Kemudian ada juga masyarakat mitra Polhut, mitra relawan, dan juga masyarakat sekitar, pihak-pihak yang lainnya juga itu sudah berupaya untuk melakukan pemadaman dan akhirnya api dikabarkan juga nihil gitu ya. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi lapangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keselamatan, kondisi, dan daya dukung kawasan, keberlanjutan untuk aktivitas wisata, serta keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat pelaku jasa wisata, maka kawasan Gunung Bromo ini dikabarkan dinyatakan dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan mulai di hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Sekitar jam 00.01 WIB, kawan itu sudah dibuka.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Urbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Urbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI, beberapa jam kemudian kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya.

pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan trafik dan juga cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman.

atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal, salah satunya lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya, daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di latar kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup padu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan latar kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: itu personil Polres Malang bersama unsur terkait tetap melakukan penjagaan serta pemantauan secara berkala. Kapolsek Poncokusumo AKP Teguh Iman Sugiarto menyampaikan situasi terkini di Cemplang dalam kondisi terkendali. Sebagai informasi, TNBTS umumnya untuk akses wisata dan masyarakat ke Gunung Bromo yang sebelumnya ditutup akibat karhutla, kini sudah akan dibuka sejak besok di tanggal 19 September 2026 sejak jam 12 malam. Kawan Ansor Jatim sebut Son Horek mirip diskotik keliling. Ketua PWGP Ansor Jatim Haji Musafa Safril mengatakan keberadaan Son Horek dengan suara yang berdaya tinggi itu telah melenceng dari hiburan rakyat biasa dan berubah menjadi pola keramaian yang meresahkan warga. Musyafa Safril menambahkan, pagelaran Son Horek layaknya diskotik keliling karena diiringi penampilan penari latar serta konsumsi minuman keras di ruang publik secara terbuka. Maka dari itu, sebagai bentuk komitmen Ansor menyatakan kesiapan untuk menurunkan personil barisan Ansor serbaguna atau pebanser guna membantu pihak berwenang untuk mengawasi dan menertibkan penyelenggaraan Son Horek di wilayah Jawa Timur. Kawan atasi karhutla di Kalimantan, Indonesia dan Malaysia perkuat kerjasama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi pada hari ini. Pertemuan bilateral itu berfokus pada agenda utamanya adalah membahas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda di wilayah Kalimantan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Malaysia mengirimkan bantuan yang dijadwalkan segera dikirim ke Indonesia mencakup 1 unit pesawat, 3 helikopter, serta 52 personil tim pemadam. Lebih lanjut, Prabowo mengapresiasi respon cepat dan komitmen negara sahabat tersebut dalam membantu mengatasi krisis lingkungan lintas batas. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Baik kawan, sebelum kita memasuki di program Blues Spirit ya, malam hari ini Anda akan saya ajak untuk mengikuti sejenak siaran ulang program This Morning di hari ini ya. Dan untuk pembahasannya yang diangkat berkaitan dengan persoalan yang terus menjadi perhatian di tengah masyarakat, yakni truk odol yang tak kunjung dibereskan serta kekhawatiran kasus kapal tenggelam itu akan kembali berulang. Malam hari ini kawan, kita akan juga menyimak pandangan dan pengalaman dari tokoh pers nasional bersama Dahlan Iskan dalam perbincangannya di program This Morning. Mari kita simak bersama kawan siaran ulang This Morning pada edisi hari ini ya. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Ya, Abah sudah balik. Hari ini Sasa mau membahas tentang tulisan Abah tentang hari ini kapal Virgo. Tentang penyebab kapal Virgo. Sekali lagi kami juga ikut berduka ya teman-teman atas yang terjadi terhadap kapal Virgo. Ini sempat loh teman Sasa itu ternyata salah satu bisnisnya kayaknya memang pengiriman itu dia update selalu bah di story-nya tentang supirnya dia dan kernetnya dia yang alhamdulillah memang satu selamat, satu lagi sempat hilang terus ditemukan selamat.
1: Nah, barangnya yang tidak selamat, ya.
0: Iya, barangnya yang tidak selamat. Dan memang kirim kemarin apa? Dalam
1: kirim apa dia? Wah, barangnya orang atau

0: barangnya dia sendiri?
1: Saya kira barangnya dia sendiri karena memang dia sudah lama di bisnis pengiriman begitu. Tapi sampai memang saya lihat bertruk-truk besar-besar ya, Bah, ya gitu. Ternyata kalau memang kapal itu ke Banjarmasin, kebetulan dia orang Banjarmasin. Begitu. Oh. Nah, yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya di tulisan Abah itu sesuai, sebenarnya bukan saya bilang sesuai, jadi ada beberapa waktu yang lalu itu GM-nya Virgo itu, kapal Virgo, mengatakan bahwa jangan samakan sama umur manusia gitu katanya. Jadi kapal itu tuh semakin tuh bukan berarti performanya kayak manusia. Nah, gitu. Nah, itu sempat kan di highlight dan sempat viral bahwa dianggapnya itu beberapa netizen bilang tone deaf gitu. Jadi dianggapnya kayak kok enggak bersimpati sih, kok bilangnya begitu. Nah, tapi ternyata di tulisan Abah juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya antara umur kapal dengan performa kapal, begitu Abah?
0: Ya, memang begitu. Dan kapal itu satu-satunya kendaraan, di tulisan saya hari ini saya menulis, kapal itu satu-satunya kendaraan yang tidak ada usia pensiunnya, begitu. Di seluruh negara, begitu. Jadi misalnya kapal harus di umur berapa yang tidak boleh lagi melaut misalnya, enggak ada, begitu. Beda dengan pesawat terbang, beda dengan mobil, begitu. Nah, di kapal enggak ada. Nah, karena memang, karena apa? Setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali, kapal itu harus memperbarui sertifikat. Namanya sertifikat layak jalan atau layak melaut itu. Nah, itu yang memeriksa adalah dulu namanya BKI, saya nggak tahu lagi sekarang namanya apa, Biro Klasifikasi Indonesia. Kebetulan waktu saya menjadi sesuatu dulu, BKI ini di bawah saya juga. Nah, dan itu pemeriksaannya mendetail sampai memeriksa apakah besi kapal itu mulai menipis atau tidak. Kalau mulai menipis, di bagian mana menipis? Karena kan tidak sama. Nah, karena tidak sama, kena pengaruh ya mungkin air laut atau apapun, meskipun di situ ada pengecetan dan cat yang dipakai kapal itu tidak sama dengan cat yang kita pakai, cat yang dipakai di kapal itu cat yang anti korosi air laut begitu. Tetapi tetap ada proses penipisan baja, penipisan besi yang kapal itu, yang di luarnya itu, yang, nah, itu BKI itu mengukur sampai dulu kapal ini ketika baru besinya ketebalannya berapa. Nah, sekarang besinya ketebalannya berapa, itu diukur. Jadi tidak hanya mesin dan segalanya, tapi sampai ketebalan baja kapal itu diukur ulang. Nah, kalau ada bagian yang sudah menipis, itu bukan berarti tipis, enggak, tapi sudah berkurang ketebalannya, itu BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia itu tidak akan mengeluarkan izin layak melaut, begitu. Ya. Harus bagaimana? Ya harus diganti bagian kapal itu. Jadi misalnya ada bagian kapal yang besinya menipis di bagian apa? Nah, itu dicopot, dipotong, kemudian diganti dengan besi baru, nah, begitu. Nah, itu di kapal itu biasa terjadi dan itu dilakukan di dok namanya, karena itu kapal kan berapa tahun sekali pasti harus dok, begitu. Jadi setiap ada kelemahan di kapal itu ya harus diatasi sebelum sertifikat layak itu dikeluarkan, begitu. Jadi kapal memang begitu.
1: Berarti kontrol dari BKI sendiri ketat ya, Bah? Maksudnya kan tidak semua, mungkin ya Sasa seusulnya, tidak semua orang yang memiliki kapal itu punya disiplin yang sama setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali. Berarti sebenarnya kalau seumpama setiap mau layar itu harus menyertakan itu gitu tiap layar, atau enggak sampaikan?
0: Iya, dan sah bandar harus memeriksa. Ini sertifikatnya masih, karena sertifikat itu ada masa berlakunya. Ini sertifikatnya masih berlaku atau tidak. Kemudian nanti asuransi juga, kalau mungkin kalau sah bandar atau pihak pelabuhan mungkin bisa juga, katakanlah diajak main, tapi asuransi kan nggak bisa. Nah, pihak asuransi pasti akan mengecek ini begit, dan pemilik kapal sendiri rugi kalau dia tidak disiplin itu. Karena misalnya terjadi kecelakaan seperti Virgo ini, kemudian dia mengklaim ke asuransi, asuransinya nggak mau bayar, dia rugi. Karena diperiksa ternyata sertifikat layak lautnya sudah kadaluarsa misalnya. Jadi pemilik kapal pasti disiplin karena konsekuensinya mengenai dirinya juga. Jadi misalnya pemilik kapal tenggelam begini, dia ya sedih, tetapi kesedihannya tidak seperti kesedihannya penumpang. Karena apa? Dia akan menerima penggantian dari asuransi, begitu. Nah, demikian juga ketika belinya itu lewat kredit bank, bank akan periksa terus ini diurus dengan baik atau tidak, sehingga ada mekanisme regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Sah Bandar DKI. Ada mekanisme bisnis yang itu akan dikontrol oleh arus asuransi dan perbankan, begitu. Dan asuransi-asuransi yang banyak, asuransinya kan banyak, begitu. Nah, ini karena itu pemilik kapal pasti disiplin, tidak mau ini sertifikat sudah habis, kemudian dia paksa melayar. Karena ngurus sertifikat juga ada biayanya. Kemudian kalau nanti dalam pengurusan sertifikat itu misalnya diketahui harus melakukan perbaikan ini, dan perbaikan itu miliaran semua, tidak ada perbaikan kapal yang kayak perbaikan mobil, nggak ada. Perbaikan kapal itu serba miliar, begitu. Nah, itu rugi sendiri pemiliknya kalau tidak disiplin.
1: Jadi memang
0: Jadi yang mempersoalkan, oh usianya sudah 39 tahun itu ya logis sih, tetapi ya mungkin karena tidak memahami bagaimana perkapalan begitu.
1: Dan kalau berarti memang dikatakan kondisi kapal berarti sudah dieliminasi ini dari penyebab, salah satu penyebab. Nah, berarti apanya dong, Mbah, sebenarnya? Maksudnya apalagi yang bisa menyebabkan sebuah kapal? Karena jujur saya ini kan awam, jadi ketika lihat film terus tiba-tiba kayak tiba-tiba ada sesuatu hal paling gampang itu kan di film itu dikatakan ada yang patah prak, terus habis itu tiba-tiba langsung tenggelembus gitu. Jadi saya tuh berpikir kayak kayak begitu, tiba-tiba ada bagian yang patah terus tiba-tiba bocor. Nah, kalau gitu sebenarnya apa dong, Mbah?
0: Kapal itu setua apapun, kalau kapal kelas itu ya, ini kan panjangnya 117 meter ya, 117 meter kan panjang sekali. Nah, ya, untuk kapal sekelas itu, setua apapun, itu ada alat untuk melihat, memonitor kapal itu miring atau tidak. Karena kapal itu kan harus balance. Dan konsekuensinya kan, kalau kita jalan tidak balance, paling kan guling, yang guling nggak apa-apa gitu. Kalau kapal guling kan gulingnya ke laut gitu. Ada alat untuk memonitor balance kapal ini, balance nggak, miring ke kiri atau miring ke kanan waktu jalan. Dan itu harus diatasi pada saat itu juga. Nah, jadi misalnya kapal ini miring ke kiri 1 derajat, oh nggak apa-apa. Itu normal, mungkin pengaruh gelombang atau apa. Miring 5 derajat, masih nggak apa-apa, itu masih normal, mungkin gelombangnya besar. Tapi begitu sudah miring 10 derajat, ini pertanda bahaya. Karena itu kapal ketika jalan kelihatannya nggak ada masalah. Nggak boleh petugasnya itu meleng, nggak boleh. Ini harus terus dimonitor, segala macam monitoring. Ya, apakah monitoring terhadap situasi di laut, di depan, kanan, kiri, belakang, kemudian di dalam laut ada apa, itu kan ada alatnya juga untuk kapal-kapal besar. Kemudian cuaca dia juga harus lihat, tetapi salah satu yang penting adalah posisi kapal ini lagi miring atau tidak. Nah, kalau miringnya sudah sampai di atas 10 derajat, dia harus melakukan action. Harus, yang petugas itu harus saat itu juga lapor ke kapten. Mungkin kaptennya lagi istirahat atau kaptennya lagi ngecek ke tempat lain. Dia harus segera lapor. Kapal miring 10 derajat. Begitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kapten kapal? Karena waktu saya jadi sesuatu dulu, perusahaan-perusahaan perkapalan itu kan juga di bawah saya. Sehingga saya pernah dikasih seragam kapten, misalnya begitu. Sudah lupa fotonya di mana waktu itu jadi seragam kapten kapal. Jadi kapten harus sudah memberi instruksi kepada awak kapal, semua periksa begitu, semua ABK di bagian apapun harus memeriksa sendiri-sendiri. Tetapi yang paling utama adalah bagian yang ngurus pemuatan, artinya posisi barang yang dimuat itu bergeser enggak? Ada yang bergeser enggak? Karena dalam banyak kasus pergeseran barang yang dimuat mungkin akibat gelombang misalnya bergeser, akibat penataan yang kurang baik juga bisa bergeser, akibat apapun itu bisa membuat bergeser. Dan pergeseran barang di kapal itu akan mempengaruhi posisi kapal begitu. Nah itu harus dilihat, ada yang bergeser enggak? Enggak ada yang bergeser, semua pada tempatnya. Nah kalau begitu periksa, dan ini SOP ini ketat sekali, periksa bagian pemuat daftar barang yang dimuat apa saja. Tentu sudah tahu sebelumnya, sebelum berangkat sudah tahu, sudah periksa, tapi diperiksa lagi. Diperiksa lagi besarnya, beratnya, posisinya. Jadi misalnya kapal ini memuat barang yang berat sekali, kok tadi miring ke kiri? Oh diperiksa. Oh bagian kiri ini sesuai dengan daftar itu ada bagian-bagian yang kelebihan muatan begitu. Dicurigai kelebihan muatan. Nah ini harus diapakan? Kan nggak bisa dia mengubah. Misalnya truk yang paling kiri ternyata yang paling berat, kemudian miring ke kiri. Nah kan nggak bisa truknya diubah, kan sudah kepet. Nah itu di dalam kapal sebesar itu ada mekanisme balancing. Di bawah kapal itu ada kotak-kotak air, air berton-ton. Nah itu kotak yang kiri, air yang di kotak di kiri itu harus dipindahkan ke kanan. Begitu, kotak di kanan. Nah itu nanti dilihat bagaimana. Yang sulit adalah kalau terjadi semacam ketidakjujuran waktu ngisi muatan, berapa ton, kemudian isinya apa. Itu kalau terjadi ketidakjujuran dalam melaporkan muatan, dan itu biasanya dilakukan oleh sopir atau kernet begitu. Nah itu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah nanti menurut saya pemeriksaan harus sampai ke sana. Barang apa saja yang dimuat, laporannya apa. Nanti ketika ditemukan kapal itu, ditemukan ada barang apa saja, itu sesuai enggak dengan laporan. Nah ini akan diperiksa sampai ke sana. Karena misalnya kapal tua, dia nggak akan diizinkan berlayar. Sehingga, tetapi ketika melakukan pemuatan, truk misalnya masuk, kan kita sering kan di ferry kan, ya, Sasa pernah kan ikut ferry kan, truk masuk, itu tidak bisa, karena saya datang duluan, maka saya harus masuk duluan, nggak bisa. Itu harus dilihat truk Anda memuat apa, beratnya berapa ton, nanti tempatnya harus di mana. Begitu. Sementara truk lain berapa ton, tempatnya harus di mana. Kalau misalnya ada yang mirip-mirip, tonasenya satu di kanan, satu di kiri, oke, misalnya kalau pas kebetulan gitu. Dan ini ada manajemen penataan pemuatan seperti itu. Nah, masalahnya ini disiplin atau tidak. Begitu. Pertama, sopir dan pemilik barang melaporkan apa adanya atau tidak. Terutama kemudian ketika menata itu, bagian penataannya disiplin enggak? Enggak, kamu enggak boleh. Meskipun kamu datang dulu, mundur dulu, minggir ke sana, ini dulu ke depan, yang ringan-ringan ini di depan sana, supaya kapalnya balance, dan segala macam itu. Yang juga saya tulis di situ adalah, tidak, ini kan kapal itu kan bertingkat. Ya. Untuk kelas ini juga bertingkat. Nah, itu tidak boleh truk yang muatannya berat itu di lantai atas, sementara truk yang muatannya ringan di bawah. Itu tidak boleh. Itu kitab sucinya pemuatan kapal. Itu tidak boleh. Nah, ini disiplin enggak hal-hal yang seperti ini. Kalau misalnya, oh ini banyak orang yang di sebelah kiri, nanti kapalnya enggak lah. Itu tidak sensitif itu kapal besar. Biarpun Anda di kiri semua, ya enggak apa-apa misalnya begitu. Tapi seberat-berat manusia berapa? Tapi kalau barang, ini kan bertonton.
1: Ya, ton ya.
0: Ini menyangkut SOP di perusahaan itu, menyangkut kedisiplinan di perusahaan itu, menyangkut kualitas manajemen di perusahaan itu. Nah, saya tidak menuduh manajemen di perusahaan ini kurang disiplin atau kurang profesional, tetapi yang saya tahu adalah perusahaan ini baru punya satu kapal feri ini, jadi pengalamannya belum panjang. Kemudian baru mengoperasikan kapal ini juga 2 bulan atau 3 bulan, juga pengalamannya belum panjang di situ. Kemudian perusahaan ini sebelumnya memang perusahaan perkapalan. Mungkin mereka merasa, enggak kita udah tahu kapal lah, kapalnya begitu. Karena perusahaan ini punya banyak kapal takbut namanya. Takbut itu kapal yang tugasnya menarik tongkang. Tongkang itu kan tidak ada mesinnya. Ya ada beberapa tongkang ada mesinnya, tapi umumnya tongkang itu tidak ada mesinnya. Tongkang itu hanya tempat menaruh barang, kemudian tongkang itu ditarik oleh kapal, namanya kapal takbut. Ya tugasnya cuma menarik itu saja, begitu. Nah, dia bisnis di bidang itu. Nah, kemudian rupanya tertarik bisnis di bidang feri, kemudian membeli kapal ini dari Jepang. Nah tentu di Jepang sana disiplinnya luar biasa, kapal yang pokoknya buatan Jepang atau dioperasikan oleh perusahaan Jepang itu harganya lebih tinggi dari kapal yang dibuat di negara lain dan dioperasikan oleh perusahaan di negara yang beda. Jadi misalnya Anda mau beli kapal bekas begitu, pasti memburu kapal yang selama ini dibuatan Jepang dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang. Itu harganya selisih. Kapalnya besarnya sama, tahunnya sama, mesinnya sama. Itu harganya bisa selisih. Karena apa? Selama di Jepang perawatannya sangat disiplin. Material kapalnya itu, besinya itu, itu sudah terkenal di dunia perkapalan. Pokoknya kalau kapal buatan Jepang, kasarannya merem saja sudah percaya begitu. Tinggal harganya memang sedikit lebih mahal. Bahkan kapal bekas yang sudah nggak bisa dipakai itu, kalau itu buatan Jepang, harga besi tuanya itu berbeda. Lebih mahal. Jadi kalau orang beli besi tua, kemudian ada kapal yang sudah tidak bisa dari, kemudian tanya ini buatan mana, itu maksudnya dia untuk menentukan harganya ini berapa, begitu, harga besi tuanya ini begitu.
1: Wah, berarti memang Jepang ini kalau kita lihat berarti kualitas maintenance-nya ya, Pak, maintenance-nya ya. Berarti kan kalau
0: juga, maintenance kualitas kontrolnya juga.
1: Nah, berarti betul.
0: Ya. Betul. Misalnya kapal ini dibuat dengan besi ya, seperti apa, kandungan besinya seperti apa, tebalnya seperti apa, itu tidak pernah ada selisih.
1: Wow. Berarti kalau Jepang ini yang bikin mahal ini sebenarnya SDM-nya kali ya, Pak ya.
0: kualitas segala macamnya.
1: Begitu disiplinnya ya.
2: Mas Sasa, apa? Kalau melihat apa? Kalau membaca tulisannya apa itu kan ada beberapa lintas sektor ya, kalau saya melihatnya. Jadi disiplin SOP-nya tidak hanya dari kapal juga, tapi ada odol ini kan berada di sektor darat, apa? Menurut apa? Apakah kejadian ini menjadi cerminan bagi kita semua dari dalam lingkungan perhubungan untuk memperketat SOP dari sektor darat maupun laut, Pak?
0: Nah, saya kalau bicara odol ini ngelus dodo. Ngelus dodo itu apa ya bahasa Indonesianya ngelus dodo?
1: Iya ya, Pak ya.
0: Saya
1: iya,
0: kalau
1: bener-bener ngelus dodo ya.
0: Ngelus dodo itu prihatin, sedih, nggak bisa berbuat apa-apa begitu, dan ini dimanfaatkan oleh bisnis, dimanfaatkan oleh politisi, dimanfaatkan oleh kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, semua memanfaatkan ini. Politisi

0: memanfaatkannya bagaimana? Misalnya sopir-sopir odol. Odol ini Sasa tahu kan?
1: Odol ini itu Sasa, apa? Sasa lagi Sasa lagi mencari odol ini, maksudnya odol pasar gigi apa gimana?
0: Memang bahasa Inggris. Odol itu over dimension, overload. Ya, over dimension, overload. Ukuran truknya melebihi standar, muatannya juga melebihi muatan. Itu kalau di jalan-jalan itu yang truk-truk yang termehek-mehek itu loh, ya. Yeah. itu disebut odol itu, over dimension, overload. Nah, ini politisi di mana memanfaatkannya? Pernah ada yang mau menegakkan aturan ini. Sopir-sopir yang membawa odol itu demo. Demo ke DPR, diterima oleh DPR, dan akhirnya yang mau menegakkan aturan ini enggak berani. Gitu. Nah, ini kan juga bukan salahnya sopir juga. Ini kan salahnya pengusahanya juga, pengusaha muatan itu.
1: Iya, betul.
0: Karena apa? Dia memberikan bayaran kepada sopir kan berdasarkan tonase muatnya. Kalau sopir ini membawa berapa ton, maka dapat berapa, membawa ton berapa, dapat berapa. Kan ini yang disebut redaksi tadi, Zulfa tadi, banyak sektor tadi, ya itu. Jadi, nah kalau pengusaha pasti karena cari untung. Masalahnya kan diberi peluang juga, begitu. Dan ini meresahkan jalan tol, meresahkan jalan provinsi, meresahkan jalan negara, meresahkan jalan kabupaten. Tetapi sudah, kalau sampai ada demo sopir odol, berarti odol ini kan banyak sekali.
1: Iya, yang sama mirip.
0: Banyak sekali, berarti. Artinya nggak usah diperiksa pun kita lihat, itu pasti odol. Over dimension, overload, begitu kita. Ya, dan masalahnya ada perusahaan ferry yang ketat. Aku tidak mau, tidak mau menerima odol karena ini menyangkut keselamatan kapal, keselamatan penumpang, keselamatan perjalanan. Tetapi ada ferry, perusahaan ferry yang odol ditolak di perusahaan ferry itu diterima di perusahaan ferry ini. Nah ini, aduh sedih dah, kalau sudah ngomong itu sedih, nanti dikira anti sopir, anti apa sedih, udah, ya, terserah anda, terserah, ya, kalau mau terjadi terus tenggelam seperti ini, terserah.
1: Ya.
0: Cukup ya, saya tempat olahraga saya jauh, besok lagi lah.
1: Iya, oke Abah, terima kasih, selamat berolahraga. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa hari ini masih bisa dengar juga di City Guide dan One Watt Malang, FM Malang. Dan ya, banyak sekali ya faktor-faktor ya. Ya, kita bisa memperhatikan kembali bagaimana sih sebenarnya di mana bottleneck-nya. Ternyata tidak hanya di masalah perkapalan saja, tapi juga masalah SDM-SDM ini perlu juga di perhatikan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa besok hari Sabtu kita masih ada This Morning. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Di era digital seperti sekarang, saat buku bisa dibaca lewat layar dan informasi bisa didapat dalam hitungan detik, ternyata masih ada satu tempat di Kota Malang yang tetap setia menjaga aroma kertas dan suara halaman yang dibalik. Kali ini kita akan menuju Pasar Buku Wilis, sebuah tempat sederhana tapi punya makna besar bagi para pencinta buku. Terletak di kawasan Jalan Wilis, tidak jauh dari pusat Kota Malang, pasar ini sudah lama dikenal sebagai surga buku murah. Pasar Buku Wilis bukanlah tempat yang mewah. Lapak-lapak sederhana berjajar, buku-buku ditata rapi di rak kayu, bahkan ada

Disusun bertumpuk, tapi justru disitulah daya tariknya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai jenis buku. Mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku-buku lama yang sudah sulit ditemukan di toko buku besar. Banyak di antaranya adalah buku bekas yang masih layak baca dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Menariknya, meskipun kita hidup di era serba digital, pasar buku Willis tetap bertahan. Pengunjungnya pun beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kolektor buku yang sengaja datang untuk berburu judul-judul langka. Bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekedar pasar, tapi juga ruang nostalgia. Tempat di mana Anda bisa merasakan kembali sensasi mencari buku secara langsung, menyusuri rak, membuka halaman demi halaman, hingga menemukan buku yang terasa cocok. Ada satu hal yang membuat pasar buku Willis tetap hidup hingga sekarang, kawan, yaitu interaksi manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi. Anda bisa bertanya langsung ke penjual, berdiskusi soal buku, bahkan kadang mendapat rekomendasi yang tidak ditemukan di internet. Disinilah pengalaman membaca dimulai, bahkan sebelum buku itu dibawa pulang. Jika Anda berada di pusat kota Malang, pasar buku Willis bisa dijangkau dengan sangat mudah. Arahkan perjalanan menuju kawasan Jalan Willis yang tidak jauh dari Ijen Boulevard dan kawasan pendidikan di sekitar kota. Lokasinya berada di pinggir jalan dan cukup mudah ditemukan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Di tengah derasnya arus digitalisasi, pasar buku Willis membuktikan bahwa buku fisik masih memiliki tempat di hati banyak orang. Bukan hanya soal membaca, tapi juga tentang pengalaman, kenangan, dan interaksi yang tidak tergantikan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi cerita dari sudut-sudut Malang Raya.

0: dělat lépe.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
2: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
3: Capeknya, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit ya. Dan malam hari ini kawan, kita juga akan membicarakan sesuatu yang mungkin ya hampir setiap hari kita alami ya, ketika beraktivitas di Kota Malang. Apalagi parkir ini ya. Dan ini sebuah aktivitas yang kelihatannya sederhana ya. Kita datang di suatu tempat mencari ruang yang kosong, lalu memarkir kendaraan tersebut dan kemudian membayar kepada petugas parkir dan selesai itu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat beberapa yang lebih dalam lagi kawan, urusan parkir ternyata tidak sesederhana itu. Karena ketika semakin banyak kendaraan masuk ke sebuah kota, dan sementara untuk ruang yang tersedia terbatas, nah parkir tersebut langsung bersinggungan dengan banyak hal ya, mulai dari kelancaran lalu lintas, penggunaan bahu jalan, trotoar, kawasan perdagangan, ada juga kawasan wisata, keberadaan petugas parkir, retribusi daerah, sampai dengan pelayanan publik. Dan Kota Malang sekarang juga sudah menggunakan perda ya, Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan parkir. Nah, peraturan baru ini tentu saja hadir ya beberapa cakupan yang lebih luas. Ada pengaturan mengenai lokasi parkirnya yang diperbolehkan dan juga dilarang, lalu standar operasional petugas parkir dan hak serta kewajiban petugas maupun pengguna jasa ya, dan juga sarana dan juga prasarana hingga ketentuan sanksinya. Lalu di sini juga ada beberapa hal yang menarik kawan dalam aturan tersebut. Untuk istilah juru parkir ini sekarang dirubah ya menjadi petugas parkir, yang artinya ada upaya untuk melihat aktivitas parkir itu bukan hanya di kegiatan memungut uang dari kendaraan yang berhenti ya, tetapi sebagai bagian dari pelayanan perparkiran. Disinilah ini kawan ya, pembahasan mungkin kita akan memulai karena aturan baru itu sudah ada. Persoalannya itu sekarang bagaimana aturan tersebut itu direalisasikan di lapangan. Apakah masyarakat juga akan melihat perubahan-perubahan itu? Apa juga titik parkir akan lebih jelas? Apakah ini petugas parkir akan bekerja dengan standar operasional? Nah, dan bagaimana pemerintah memastikan aturan ini tidak hanya berhenti saja sebagai regulasi di atas kertas? Nah, malam hari ini Anda juga bisa kawan berbagi pendapat-pendapat Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guides Inside.
6: Coretan vandalisme di sejumlah titik Kota Batu mulai menjadi sorotan. Bukan hanya mengganggu tampilan ruang publik, aksi ini juga dikhawatirkan mempengaruhi citra Kota Batu sebagai kota wisata. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, vandalisme bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Namun sejauh ini belum ada laporan terkait aksi tersebut yang masuk langsung ke Dinas Sosial.
7: Kita itu kan kota wisata ya, lalu dari sisi pemerintah Kota Batu dengan branding kota wisata, pastinya aksi-aksi vandalisme yang terjadi belakangan ini menimbulkan ketidaknyamanan ya, baik bagi warga masyarakat, khususnya mungkin bagi wisatawan-wisatawan yang menikmati wisata di Kota Batu. Kami melihat vandalisme ini bukan hanya sekedar sebuah tindakan iseng ya, bisa jadi itu merupakan sebuah gejala persoalan lain yang lebih mendalam, permasalahan sosial, persoalan yang memang harus didekati, ada pendekatan yang lebih manusiawi, tidak semata-mata sesuatu yang melanggar hukum. Jauh ini belum ada laporan yang masuk ke kami ya, artinya belum ada pelaku yang harus kami dampingi.
6: Dari sisi sosial, aksi vandalisme tidak selalu muncul karena ketidakpuasan. Dosen Sosiologi UMM, Muhammad Aan Sugiharto juga melihat pola coretan di Kota Batu itu lebih mengarah pada ekspresi identitas kelompok atau bahkan sekedar keisengan.
8: Saya bisa merangkum menjadi 4 penyebabnya ya, karena ekspresi dari atau saya menyebutnya ekspresi atas ketidakpuasan. Kemudian yang kedua ada kurangnya ruang berekspresi yang tersedia. Kemudian ketiga itu adanya persepsi bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan yang keempat, nah ini yang iseng tadi. Jadi yang pertama tadi yang ekspresi ketidakpuasan itu tadi, kalau saya melihat tindak vandalisme di Kota Batu, saya rasa ekspresi atas ketidakpuasan ini tidak ada. Karena biasanya ketika vandalisme itu disebabkan karena ekspresi ketidakpuasan, itu biasanya menunjukkan tanda-tanda atau setidaknya menyebutkan apa yang tidak puasnya. Misalkan dulu fenomena dulu ketika marahnya aksi pungli yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, bahwa banyak yang di stop, kemudian ditilang, terus kemudian ternyata oknumnya itu nanti minta uang damai. Nah, kemudian banyak muncul aksi vandalisme yang bertuliskan damai itu indah dicoret, damai itu 50.000 atau damai itu 100.000.
6: Namun, vandalisme juga perlu dibedakan dengan graffiti. Pegiat street art Kota Batu, Ahmad Holili, menjelaskan, graffiti dibuat secara terencana dan memiliki nilai estetika. Sedangkan vandalisme cenderung sembunyi-sembunyi dan justru menjadi polusi visual.
9: Kenapa sih anak muda itu turun ke jalan? Saya mendiagnosis tidak bisa disebut coping mechanism, yaitu pelarian psikologi dari terasnya tekanan hidup berubah. Jadi mencoret tembok itu memberikan sebuah ilusi yang kembali penuh atas hidup mereka sendiri. Jadi seolah-olah mereka sudah menguasai kota itu. Kemudian yang kedua ada eksibuang itu, yaitu pencarian sensasi adiktif di perbatasan antara rasa aman dan bahaya ekstrim, seperti memanjatkan bos yang tinggi di kota-kota besar seperti itu ya. Lonjakan adrenalin menjadi tujuan utama mereka. Jadi ketika mereka ketrigger, adrenalinnya tinggi gitu. Jadi mereka merasakan sensasi yang menyenangkan di situ. Dan yang ketiga ada klaim teritorial. Jadi mereka si para vandalisme ini mengklaim bahwa ini wilayah saya. Jadi saya harus eksis di vandal-vandal seperti itu.
6: Sebagai langkah penanganan, pemerintah Kota Batu mulai menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda. Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, menyebut pemerintah juga akan melibatkan sejumlah OPD, komunitas street art, hingga layanan pendampingan bagi remaja. Persoalan vandalisme di Kota Batu bukan hanya soal menghapus coretan. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga wajah kota wisata, sekaligus menyediakan ruang yang tepat agar kreativitas anak muda tidak tumbuh di tempat yang salah.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki ndek buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-jalan plus. Kawan, lagi di kawasan Singosari Kabupaten Malang? Nah, tepat banget. Saya punya satu rekomendasi destinasi yang menarik untuk Anda kunjungi. Petirtaan Watu Gede. Lokasinya ada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Tempat ini sebagai salah satu situs bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Area petirtaannya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan besar. Air di kolamnya juga sangat jernih dan terus mengalir dari sumber alami. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Jadi cocok kalau Anda ingin wisata yang santai sekaligus bernuansa sejarah. Petirtaan Watu Gede sendiri dipercaya berasal dari masa Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Situs ini dibangun saat masa pemerintahan Kertanegara yang dikenal sebagai Raja Terakhir Singasari. Pada masa itu, petirtaan digunakan sebagai tempat pemandian ritual bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Airnya dianggap suci dan sering digunakan untuk upacara penyucian diri. Nah, yang menarik, bangunan petirtaannya masih cukup terawat. Kolamnya tersusun dari batu andesit dengan bentuk yang rapi, dan di beberapa bagian masih bisa Anda temukan arca, serta relief yang menambah kesan klasik dari tempat ini. Dari sini, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat zaman dulu sudah punya sistem pengelolaan air yang cukup maju. Petirtaan Watu Gede bukan cuma tempat wisata biasa. Di sini, Anda bisa menikmati suasana yang tenang, belajar sejarah, sekaligus melihat langsung peninggalan peradaban masa lalu. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi wisata sejarah yang tidak terlalu ramai, tapi tetap menarik untuk dijelajahi, Petirtaan Watu Gede bisa jadi pilihan. Untuk Anda yang tertarik ke Petirtaan Watu Gede, mudah banget. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Kemudian belok kanan masuk Jalan Balai Kambang. Ikuti jalan itu, lalu ambil kiri masuk Jalan Watu Gede. Selamat datang di Petirtaan Watu Gede. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umbung kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak lepas beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
4: Duh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis, membuat film berbasis lagu-lagu beliau. Kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi dengan speaker mode-nya dia on-kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah 3 hari syuting kok nggak ketemu? Lanjut Mas Helmi berkata. Setelah itu dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya nggak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis, bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data syuting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin? Katanya lagi. Dalam sekejap dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites pas sebelum Jumatan, 2 Ustadz. Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa kami menggunakan penguji si Rini, spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya. Di depan Ustadz yang dimaksud, dia datang jam 11.30. Dan menyaksikan adegan tersebut, maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang yang dalam tanda petik berminat. Menggeser duduknya dekat-dekat si Rini, hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas. Dan yang mengherankan, dia abaikan sholat Jumat. Hilang rasa hormat dalam hati ini. Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak, dekat sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes, live tuh di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini, saya bertanya. Enggak, Mas, paling 500 meter, jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, terlihat seorang bapak sedang duduk, kelelahan. Dia habis ngajar ngaji. Di masjid, masuklah Rini. Dengan gayanya yang meyakinkan, dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun, kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi, ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja. Saya mau kasih bapak aja. Saya gua udah nggak tahan ngurus anak itu. Si Rini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud bapak? Kata si Rini lagi. Ya, sini anak itu, aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas. Dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. Boleh saya serahkan ke bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, Pak, di 7 Ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya, ada uang ribuan berlembar-lembar, kira-kira 15 lembar dia berkata, uangku hanya segini, diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari, tuturnya dengan santun. Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang. Bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. Ayo kita ke sana, full kamera, kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat. Penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. 3 kamera, 2 sound boom sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru. Sang bapak terkejut, wajahnya bingung. Kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis. Sang bapak terkejut bukan main. Wajahnya bergetar, giginya bergemerutuk, tak bisa berkata-kata, bersujud di sajadah berkali-kali. Dan selang beberapa menit hadir penduduk sekitaran, kira-kira 500-an warga kampung sekitaran, dan tanpa komando mengumandangkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. 500-an orang lebih meneriakan kata-kata tersebut berulang-ulang. Bergetar kami semua. Air mata saya turun tanpa sebab. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis. "Siapa dia, Bu?" tanya saya. "Oh, dia Pak Rahmat. Dia guru bahasa Indonesia. Di SD sini, setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun, supaya mereka mau mengaji," jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar. "Setengah?" saya terperanjat. "Iya," lanjut ibu tadi. "Dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira. Saya adalah muridnya pertama-tama. Karena sangat miskin, kami tak sanggup belajar. Tapi dia membimbing kami. Sekarang pun anakku belajar ngaji sama Pak Rahmat. Dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji." Saya tersentak. Saya menyaksikan seorang bapak. Ia lagi dipakaikan kain ihram. Dikumandangkan talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Oleh separuh kampung, warga kampung yang ternyata mencintai dia. Diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya. Tepat di kediamannya yang hanya berjarak 200 meter dari masjid. Untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah, sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang bapak berkata, "Allah mengabulkan doa kita, Bu. Aku berhaji. Aku yang miskin ini berhaji." Suaranya lirih. "Mohon izin ya, Bu." Tersungkur di tanah, saya seketika mendengar kata-kata tersebut. "Terima kasih ya Allah, terima kasih. Masih ada orang seperti Pak Rahmat. Engkau sisakan untuk kami belajar." Tak henti-henti saya bersyukur. Berangkat berhaji ke Baitullah. Tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernihan hati. Siapa yang pantas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengundang orang itu lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
0: Saya Mardigu Wowi, pendiri Rumah Yatim Indonesia, founder Santara Platform Urun Dana Gerakan Pembiayaan Anti Riba untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu loh, sama lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda lagi mencari tempat buat rehat sejenak dari ramainya kota, kali ini kita jalan-jalan ke Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading. Di sini ada sebuah tempat yang menawarkan suasana alam yang masih asri, namanya Latar Kumat. Begitu sampai, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan semilir angin dan hamparan hijau perbukitan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya bikin betah berlama-lama. Latar Kumat mengusung konsep menyatu dengan alam. Jadi, sambil menikmati makanan atau cangkir kopi hangat, Anda juga bisa menikmati panorama khas Malang Selatan yang masih alami. Cocok banget buat Anda quality time bersama keluarga, teman, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Yang menarik, tempat ini juga mengangkat potensi lokal, salah satunya lewat sajian kopi dari kawasan Ampel Gading dan sekitarnya, daerah yang memang dikenal sebagai salah satu sentra kopi di Kabupaten Malang. Jadi, setiap tegukan kopi yang dinikmati di sini juga menjadi bagian dari cerita para petani lokal yang merawat kebun-kebun kopi di wilayah ini. Menjelang sore, suasana di Latar Kumat terasa semakin syahdu. Cahaya matahari yang mulai meredup berpadu dengan hijaunya perbukitan menciptakan pemandangan yang sulit dilewatkan begitu saja. Jadi kawan, kalau nanti berencana menjelajah di Malang Selatan, jangan lupa masukkan Latar Kumat ke dalam daftar destinasi yang wajib Anda kunjungi. Karena yang kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tapi tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati setiap momennya. Saya Ilham Riza pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ini adalah kisah nyata saya di bulan Ramadan tahun 2008. Kami berada di Palembang bersama mitra saya, seorang pengusaha hiburan, Helmi Yahya. Kami sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan maestro pujaan kami untuk sebuah pekerjaan idealis, membuat film berbasis lagu-lagu beliau. Kami akan bertemu dengan pencipta lagu anak legendaris, Ate Mahmud. Dalam perjalanan, di kendaraan terdengar bunyi telepon yang langsung diangkat oleh Mas Helmi. Dengan speaker mode-nya dia on-kan. Bos, kita belum dapat talent nih buat acara naik haji gratis. Suara di seberang telepon terdengar galau. Kok bisa? Mas Helmi berkata dengan nada tinggi. Sudah 3 hari syuting kok gak ketemu? Lanjut Mas Helmi berkata. Setelah itu dia mendengarkan argumen dari timnya yang panjang. Wajahnya memerah, bibirnya merapat, dan jari tangannya diletakkan di dekat bibirnya. Itu kebiasaan dia kalau panik. Untung lagi di Palembang. Saya gak tahu kalau ada anak Triwarsana di sini. Kita ke tempat syuting dulu yuk. Demikian sebuah kata terucap dari mulutnya, dan setelah itu dia diam. Setiba di lokasi, yaitu sebuah rumah yang disewa sebagai tempat menyembunyikan hidden kamera yang dipakai untuk merekam dan menguji kelayakan seorang talent untuk berangkat dihajikan gratis sesuai dengan tema acara tersebut. Mas Helmi memiliki standar yang sangat ketat. Seseorang tersebut bukan layak dihajikan gratis, bukan karena direkomendasikan oleh orang lain, tapi harus lulus tes. Ini memang memakan biaya, memang memakan waktu, tapi inilah kesempurnaan yang menjadi cirinya. Mana data syuting talent hidden kamera yang kemarin-kemarin? Katanya lagi. Dalam sekejap dia menyaksikan video rekaman-rekaman para talent tersebut dites berbagai cara tesnya. Dengan hidden kamera kita memperhatikan Ustadz ini, Bapak Anu, ujung-ujungnya tidak ada yang layak. Lalu saya disuruh menilai. Bosman, kamu lihat tuh yang dites pas sebelum Jumatan, 2 Ustadz. Mas Helmi keluar dengan muka merah. Saya turuti perintahnya dan menyaksikan. Biasa kami menggunakan penguji si Rini, spesialis pengujian. Cantik, dewasa, anggun, lengkap dengan jilbab dan aura kerendahan hatinya. Dia melakukan aksi ujiannya di depan Ustadz yang dimaksud. Dia datang jam 11.30 dan menyaksikan adegan tersebut. Maka saya tahu sekali mimik wajah dan gerak mata seseorang yang dalam tanda petik berminat menggeser duduknya dekat-dekat si Rini. Hidden kamera menangkap seluruh adegan dengan jelas, dan yang mengherankan dia abaikan sholat Jumat. Hilang rasa hormat dalam hati ini. Mas Helmi, nafasnya turun naik dengan cepat. Gila nih, besok naik tayang jam 4 sore, belum ada talent. Di mana Rini? Lagi ada talent, Pak, deket sini, Pak. Demikian seorang staff Triwarsana menjawab. Nih, lagi kita tes, live tuh di ruang belakang. Bergegas kami melihat, seluruh kru berharap-harap cemas. Mukanya semua tegang. Jauh nggak dari sini? Saya bertanya. Enggak, Mas, paling 500 meter. Jawaban kameramen Triwarsana. Siapa dia? Saya tanya. Dia guru bahasa Indonesia. Kalau sore, ngajar ngaji. Demikian komentar staff Triwarsana. Dalam monitor, lihat seorang bapak sedang duduk kelelahan. Dia habis ngajar ngaji di masjid. Masuklah Rini dengan gayanya yang meyakinkan. Dia berkata, Pak, saya ada anak usia 8 tahun kelas 2 SD. Saya sudah tidak kuat merawatnya. Dipotongnya kalimat tadi ditambah dengan emosi. Nakal banget, Pak, dia. Saya mau buang aja, saya mau kasih bapak aja. Saya gua udah gak tahan ngurus anak itu. Si Rini menyelesaikan kalimat dengan muka memerah dan membetulkan jilbab sehingga lekuk tubuhnya sengaja yang berbentuk seksi tersebut terlihat. Sang bapak membuang muka. Kemudian dia menundukkan sambil menjawab, aku terima. Maksud bapak? Kata si Rini lagi. Ya, sini anak itu, aku rawat dia. Ini pasti kehendak Allah. Aku ikhlas, dia menjawab sambil menundukkan wajahnya. Muka Rini terlihat gugup. Boleh saya serahkan ke bapak anak ini hari ini? Rumah kami jauh, Pak, di 7 Ulu. Rini menambahkan bobot ceritanya. Sang bapak memiringkan pantatnya, dirogoh sakunya, ada uang ribuan berlembar-lembar, kira-kira 15 lembar, dia berkata. Uangku hanya segini, diberikan ke Rini semuanya. Kamu ambil angkot, bawa anak itu kemari, tuturnya dengan santun. Setiap adegan ini kami menyaksikan dengan tegang. Bahkan penduduk sekitar mulai menggerombol di tempat kami. Sesak udara ruang monitor tersebut. Ayo kita ke sana, full kamera, kata Mas Helmi memecahkan ketegangan. Bergegas kami berangkat. Penduduk sekitar mengikuti gerak kru sebanyak 15 orang. 3 kamera, 2 sound boom sangat menarik perhatian warga kampung sekitar. Setibanya kami di lokasi, kamera langsung keluar dari segala penjuru. Sang bapak terkejut, wajahnya bingung. Kemudian Mas Helmi Yahya muncul dengan mengatakan, Alhamdulillah, bapak dapat hadiah naik haji gratis. Sang bapak terkejut bukan main. Wajahnya bergetar, giginya bergemerutuk, tak bisa berkata-kata, bersujud di sajadah berkali-kali. Dan selang beberapa menit hadir penduduk sekitaran, kira-kira 500-an warga kampung sekitaran, dan tanpa komando mengumandangkan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. 500-an orang lebih meneriakan kata-kata tersebut berulang-ulang. Bergetar kami semua. Air mata saya turun tanpa sebab. Saya bertanya pada seorang ibu yang berdiri sambil menangis. "Siapa dia, Bu?" tanya saya. "Oh, dia Pak Rahmat. Dia guru bahasa Indonesia di SD sini. Setiap bulan dia memberikan setengah dari gajinya untuk membayar anak-anak dengan permen, dengan apapun, supaya mereka mau mengaji," jawab sang ibu sambil menggendong anaknya yang sudah agak besar. "Setengah," saya terperanjat. "Iya," lanjut ibu tadi, "dan itu dia sudah lakukan 25 tahun kira-kira. Saya adalah muridnya pertama-tama. Karena sangat miskin, kami tak sanggup belajar. Tapi dia membimbing kami. Sekarang pun anakku belajar ngaji sama Pak Rahmat. Dan masih diberi bonus hadiah supaya rajin mengaji." Saya tersentak. Saya menyaksikan seorang bapak. Ia lagi dipakaikan kain ihram. Dikumandangkan talbiyah, labaik Allahumma labaik, oleh separuh kampung, warga kampung yang ternyata mencintai dia. Diarak beramai-ramai dari masjid ke rumahnya, tepat di kediamannya yang hanya berjarak 200 meter dari masjid, untuk dipamitkan dan untuk memohon izin kepada sang istri. Setiba di rumah yang masih beralas tanah, sepasang suami istri renta berpelukan. Saya masih mendengar sang bapak berkata, "Allah mengabulkan doa kita, Bu. Aku berhaji. Aku yang miskin ini berhaji." Suaranya lirih. "Mohon izin ya, Bu." Tersungkur di tanah, saya seketika mendengar kata-kata tersebut. "Terima kasih, Allah. Terima kasih. Masih ada orang seperti Pak Rahmat. Engkau sisakan untuk kami. Untuk kami belajar." Tak henti-henti saya bersyukur. Berangkat berhaji ke Baitullah. Tidak lagi persoalan pekerjaan dan jabatan ataupun uang. Berangkat haji adalah tentang kejernihan hati. Siapa yang pantas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengundang orang itu lewat jalan yang tidak pernah kita bayangkan.
0: Saya Mardi Guwowi, pendiri Rumah Yatim Indonesia, founder Santara Platform Urun Dana, gerakan pembiayaan anti riba untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau bicara tentang stok langka, kemana perginya beras premium. Ini dari beberapa informasi juga yang kita terima, termasuk juga dari Anda, kawan pendengar City Guide. Ternyata sampai dengan hari ini, kawan, ini tadi ada yang barusan bergabung, ada Pak Joko Said ya. Nanti kita putarkan juga untuk laporannya, untuk komentarnya. Ternyata sampai dengan hari ini masih ada kelangkaan untuk beras premium di beberapa penjual yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, sebenarnya kenapa terjadi kelangkaan? Kemudian kemana beras-beras premium kita ini? Nanti kita akan ngobrol banyak. Hari ini kami mengundang dari Disko Pindad Kota Malang. Kemudian kami juga mengundang dari akademisi, ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Anda yang mau menambahkan barangkali informasi terkait dengan stok beras premium ya, kalau di lokasi Anda bagaimana? Kemudian barangkali Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar, kawan. Boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan untuk yang mau bergabung pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat voice note maupun juga lewat line telepon kami. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: diyakini sudah reliable. Karena pertama ini kebanggaan Indonesia. Kedua, kita bisa ekspor. Ketiga, kita lebih perlu kapal selam daripada kapal induk untuk menjaga perairan kita yang begitu luas. Nah, sementara gerak kapal induk kan juga akan terbatas. Tetapi ya saya kan bukan orang pertahanan dan bukan orang yang, meskipun saya pernah menjadi tim dalam sistem pertahanan itu, tetapi ahli betul juga tidak. Nah, kalau saya melihatnya dari skala prioritas, uang yang ada sekian triliun, menurut pendapat saya seandainya itu diberikan ke PT PAL dengan pengawasan tertentu, dengan target-target tertentu, saya tidak bisa bayangkan berapa yang akan dihasilkan oleh PT PAL untuk memproduksi kapal selam tanpa awak yang kapan itu sudah dicoba dan sudah kita bahas di sini. Nah, lho Pak, kan ini gratis. Kan ini hibah dari Italia begitu. Nah, iya gratis. Tetapi ini kan kapal tua yang untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang, dengan sistem yang sekarang, dengan perairan Indonesia yang ada, itu perlu disebut renovasi atau refurbish lah kalau dalam perkapalan. Diperlukan itu biayanya itu bisa 10 triliun begitu.
1: Untuk pembaruan itu maksudnya perbaikan.
0: Iya, karena kan pasti persinyalannya atau apalah, kemarin kita bahas sistem yang lama itu sudah berubah sama sekali di zaman sekarang. Kalau dulu elektronik, sekarang udah digital dan seterusnya. Nah, apakah mungkin yang penting hibah ini diterima dulu, kemudian biar saja nanti ditaruh di mana? Kalau kita sudah punya uang baru diperbaharui begitu. Tetapi kan tetap itu ada biaya pemeliharaan. Yang biaya pemeliharaan itu, biaya pemeliharaan itu satu tahun triliun juga. Bahkan yang tanpa pemeliharaan pun biaya operasionalnya saja itu satu hari itu hitungannya miliar. Satu hari, ya, bukan satu bulan, bukan satu minggu, hitungannya miliar. Nah, tetapi jangan-jangan, kita tidak tahu detailnya, ada perjanjian dengan Italia, kalau kita menerima hibah itu, ini kan gratis.
1: Ya.
0: Tetapi nanti refurbish-nya, artinya pembaruannya harus jatuh ke perusahaan Italia, misalnya. Dan itu nilainya triliun. Saya tidak tahu, tetapi masa hibah begitu saja. Nah, Italia memang punya keahlian di bidang itu. Kalau saya kan pernah, saya sering sekali ke Italia dan waktu dulu membangun pabrik kertas itu pilihannya beli mesin dari Jerman yang hebat sekali, atau beli mesin dari Jerman, biarpun second hand begitu, karena second handnya Jerman itu hebat sekali, atau beli mesin dari Tiongkok tetapi baru. Saya pernah dihadapkan pada persoalan seperti itu waktu mau membangun pabrik kertas yang cukup besar. Nah, karena apa? Keterbatasan. Ya seperti Indonesia lah, keterbatasan uang. Saya waktu itu juga punya keterbatasan di bidang keuangan, tapi pengen sekali punya pabrik kertas. Kenapa pengen punya pabrik kertas? Karena waktu itu terjadi krisis kertas. Sementara waktu itu kan saya mimpin koran yang begitu banyak, yang koran-koran itu perlu kertas, tetapi sulit mendapatkan kertas. Akhirnya harus punya pabrik kertas, tetapi nggak punya uang. Nah, oke, kita putuskan bikin pabrik kertas. Pilihannya dua. Beli mesin Jerman tapi second hand, atau beli mesin baru tapi Tiongkok. Sayangnya Tiongkok ternyata tidak punya waktu itu. Tidak punya, tidak mampu.

belum mampu membuat pabrik untuk membuat mesin, pabrik kertas. Nah, akhirnya kan bingung ini, nggak punya uang. Akhirnya kita pilih mesin Itali. Karena apa? Karena dalam pembicaraan kami para businessman lah, begitu, mesin Itali itu teknologinya mirip-mirip Jerman, tetapi harganya harga Itali, bukan harga Jerman, begitu. Nah, akhirnya kami sering ke Jerman, mengunjungi teknologi-teknologi di sana, dan akhirnya kita pilih beli mesin dari Itali. Jadi memang Itali dalam hal misalnya pembangunan kilang, pembangunan teknologi-teknologi perminyakan, itu unggul sekali. Dan Itali itu, mereka bilang, Pak, kalau Itali itu kan kita juga harus bagi dua, Itali Selatan sama Itali Utara. Nah, kalau Itali Selatan itu kan ya mungkin kita Indonesia Timurnya begitu. Nah, Itali Utara ini, Pak, sudah nggak ada bedanya sama Jerman. Kan perbatasan dengan Jerman, dan artinya budayanya segala macam begitu, budaya teknologinya. Sehingga kita putuskan Itali. Sehingga nanti misalnya, tapi ini bukan fakta ya. Saya tidak tahu kenapa Itali menghibahkan begitu saja. Mungkin ada kepentingan bahwa nanti renovasinya itu harus ditangani perusahaan Itali. Masuk akal juga. Betul. Karena yang ngerti ini kan Itali. Ini kan kapalnya Itali yang sudah tahu apa. Mungkin di Itali dulu juga sudah pernah dibicarakan bahwa kapal ini sudah waktunya direnovasi. Tapi Itali juga ekonominya tidak baik-baik amat dibanding negara-negara Eropa lainnya. Apakah kita worth it kalau ini kita renovasi dengan biaya segitu untuk kepentingan Itali secara keseluruhan? Lebih baik dihibahkan saja. Loh, kok dihibahkan? Kok enak begitu? Ini kan mahal sekali. Ya, nanti kan kita bisa dapat bisnis dari sana. Nah, ini misalnya, pikiran saya pikiran dagang. Ya, jadi ini bukan fakta. Sekali lagi ini bukan fakta. Tapi begitu. Nah, kan lumayan juga begitu kalau bisa dapat sekian triliun untuk daripada kita renovasi sendiri. Kemudian kita juga tidak tahu untuk apa. Karena kan Italia sudah tergabung dalam NATO, yang pertahanan Italia juga sudah dijamin oleh NATO, untuk apa punya pertahanan sendiri yang kuat. Karena sekarang kan NATO kan di mana satu negara disakiti, seluruh anggota NATO merasa disakiti. Begitu. Artinya harus membela. Begitu. Nah, berarti sistem persenjataan negara-negara anggota NATO, sistem pertahanannya itu kan harus diintegrasikan, tidak bisa masing-masing punya sendiri-sendiri. Bisa saja dalam integrasi sistem pertahanan dan persenjataan NATO itu, kapal Indo-Italia ini tidak termasuk dalam skema itu. Tidak, karena mungkin ya sudah tua, mungkin lokasi dan seterusnya. Nah, tapi ini analisa, bukan fakta. Ini analisa. Nah, sehingga Itali sudah merasa tidak ada perlunya lagi memiliki itu, tetapi kebebanan biaya pemeliharaan, kebebanan biaya operasional sehari-hari, karena kan tidak mungkin itu juga dibiarkan begitu saja, kan tetap mesin harus dihidupi, dan sekali menghidupi mesin kapal induk itu mungkin perlu BBM sama dengan seluruh BBM mobil kita se-Indonesia dipadai. Namanya kapal induk. Apakah saya pernah ke kapal induk? Pernah, tapi kapal induk bekas. Nah, bukan kapal induk yang berfungsi. Kalau Anda ke Amerika, itu kalau ke San Diego, itu di sana ada lokasi pariwisata yang dijual itu adalah mengunjungi kapal induk. Jadi saya dua kali ke kapal induk itu, karena memang yang namanya kapal induk lah, menarik lah ya. Dan saya waktu itu berfoto dengan pose seolah-olah saya sedang memberangkatkan pesawat tempur dari kapal induk itu. Seolah-olah begitu. Nah, itu di San Diego itu ada, bagi yang ingin tahu kapal induk, gampang kok. Karena kalau ke kapal induk yang sedang beroperasi kan nggak mungkin kita bisa masuk. Nah, kalau ke kapal selam kan gampang. Anda tinggal ke Delta Plaza,
Kapal. Ada tahu kapal selam, ada monumen kapal selam di situ. Jadi

0: saya kapan itu kan juga ke Rusia, ke Vladivostok, saya juga masuk kapal selam di sana. Nah, tetapi kapal induk ini kan enggak ada begitu. Nah, saya pernah rasanya juga ke kapal induk di Tianjin rasanya, atau di Talian ya, yang itu hibah dari Rusia untuk Tiongkok, kapal induk begitu. Nah, yang di Sendigu ini ramai sekali, jadi orang, jadi di geladak namanya, di bagian paling atas dari kapal itu adalah lapangan terbang. Jadi kapal, tapi di atasnya itu ada lapangan terbang. Dan lapangan terbang ini khusus untuk pesawat tempur. Dan tergantung ukurannya, ada yang bisa untuk 17 pesawat tempur. Jadi 17 pesawat ada di atas kapal itu. Nah, nanti tentu runway-nya atau landasannya kan pendek. Sehingga pesawat tempur itu kalau mau berangkat itu itu mesinnya itu digas dulu yang setinggi-tingginya. Sehingga begitu melesat, dia tidak memerlukan landasan yang panjang. Jadi melesat langsung naik begitu. Nah, kan di film-film kan juga ada. Nah,
1: kayak di film-film itu ya, Bah ya. Yang kalau tiba-tiba ada perang dunia, tiba-tiba ada orang naik helikopter turun terus
0: koordinasi. Kemudian ya pesawat tempurnya turunnya juga di kapal itu, naiknya juga dari kapal itu, dan isi kapal itu berisi lebih dari 5.000 orang di kapal itu, anunya ya, personilnya. Ya, begitu. Jadi ini Anda bisa bayangkan biayanya ini luar biasa. Tetapi membangun WUS kan biayanya juga luar biasa, kereta cepat itu.
1: Tapi kan WUS dipakai, Bah, tiap hari. Kalau ini gimana caranya dipakai, Bah, sama-sama mengeluarkan uangnya? Atau enggak? Atau sama, maksudnya... Sebenarnya ini bisa berguna loh gitu sebenarnya. Apa enggak sebenarnya kapal induk ini? Apa lebih banyak membebankan biayanya lebih banyak dibandingkan kegunaannya? Kalau khusus Indonesia ya, Pak ya. Kalau khusus Indonesia.
0: Saya tidak tahu apakah Indonesia ini akan mengalami peperangan yang besar dalam waktu 5 tahun ke depan. Kalau Indonesia ini akan mengalami perang besar dalam 5 tahun ke depan, ya mungkin perlu, meskipun sekarang ketika kita melihat perang di Iran, kapal induk itu bagi negara modern dan bagi sistem pertahanan kita, mungkin dikirimi satu rudal mungkin juga sudah tidak berfungsi, antara mahalnya dengan, karena sekarang rudal itu kan bisa dikirim dari mana saja begitu. Bisa dikirim antar benua. Jadi punya kapal induk juga harus punya sistem pengamanan terhadap serangan rudal jarak jauh untuk kapal induk itu. Karena kalau tidak kan ya langsung lumpuh. Enggak berfungsi. Nah, kalau misalnya kita akan perang 5 tahun lagi, kira-kira kita akan perang lawan siapa ya? Begitu. Saya agak sulit membayangkan dalam 5 tahun ke depan kita akan perang sama siapa. Perang dengan Singapura nggak mungkin rasanya. Perang dengan Papua Nugini tidak mungkin. Perang dengan Australia tidak mungkin. Perang dengan Malaysia, kita udah kapok lah. Dulu pernah perang juga nggak ada gunanya. Begitu. Perang sama siapa ya? Sama Tiongkok. Rasanya Tiongkok itu tidak perlu perang seperti itu, dan dalam sejarahnya Tiongkok belum pernah terlibat perang untuk menguasai satu negara. Belum pernah.
1: Ya, kalau andaikan ini pun dibuat perang pun kayaknya kan modalnya banyak ya, Bah, untuk memperbaiki dulu. Jadi dibanding kayaknya sebelum keluar, kalau untuk perang tadi Abah bilang kalau dikasih rudal dikit sudah nggak berfungsi, ya rugi dong, Indonesia udah banyak harus memperbaikinya.
0: Orang awam. Orang seperti Sasa membayangkan 5 tahun lagi kita kira-kira akan perang dengan siapa ya?
1: Kalau saya sih nggak mikir perang, Mbah, MBG belum kelar. Gimana cara kita mikirin perang?

0: Nah, saya tapi kan sekali lagi saya bukan orang pertahanan, bukan orang intelijen, internasional intelijen yang tahu kita akan perang sama siapa dan faktornya apa begitu. Bahkan kalau Gus Dur kan bilang begini, kita ini jangan menunggu perang. Sebaiknya kita ini langsung menyatakan perang lawan Amerika sekarang, begitu. Kalau Indonesia mau maju. Loh, apa hubungannya, Gus? Ya, nanti kalau kita menyatakan perang dengan Amerika, itu kita akan jadi negara maju. Loh, kan kita pasti kalah, Gus. Justru kalah itu, nanti Amerika membangun kita, gitu. Karena Jepang itu bisa maju seperti sekarang, itu kan karena kalah perang lawan Amerika. Kemudian Amerika membangun Jepang yang seperti menjadi seperti sekarang. Bahkan Undang-Undang Dasar Jepang itu yang menyusun itu orang Amerika namanya Jenderal MacArthur. Itu Undang-Undang Dasar Jepang itu yang menyusun itu orang Amerika ketika Jepang kalah. Jadi sebaiknya memang kita perang lawan Amerika, dan kalau kita kalah, kita akan jadi negara maju karena Amerika akan bangun kita. Persoalan besarnya, Sasa, adalah bagaimana kalau kita menang?
1: Itu malah jadi persoalan besar ya, Bang, ya? Persoalan besar ya, malah jadi persoalan besarnya di situ. Kalau menang gimana?
0: Ya, betul juga. Sehingga yang saya bayangkan, seandainya uang yang ada itu diberikan ke PT PAL, bukan diberikan lah, artinya untuk mendorong PT PAL menjadi industri besar pertahanan secara bertahap, dimulai dari pembangunan kapal selam tanpa awak, kalau sudah mengalami kemajuan yang besar, tentu mungkin tahap pertama tidak maju, kurang maju, semakin bagus, kemudian bisa ekspor besar-besaran, kita punya uang, kemudian punya kemampuan membangun kapal-kapal yang lain, termasuk kapal-kapal yang akan mengiringi kapal induk, karena satu kapal induk itu harus disertai dengan banyak sekali kapal yang menyertainya, katakanlah menjadi bodyguard-nya begitu, menjadi oh, harus begitu. Misalnya di depan sana, di depan laut sana harus ada kapal khusus yang menjadi yang di depan kanan. Itu dia harus dikepung, bukan harus dikepung. Harus didampingi oleh banyak sekali kapal perang sehingga menjadi satu kesatuan armada.
1: Oh. Nah, sekali operasional kan ya membengkak sekali, Bah, kalau kayak gitu ceritanya, Bah. Satu aja udah berapa T kan ya?
0: Ya itu saya tidak tahu, tapi kan orang-orang pertahanan juga perlu kebanggaan bahwa ini loh kita punya kapal induk, seperti kan sekarang Indonesia bangga, ini loh kita punya kereta cepat satu-satunya di Asia Tenggara, mungkin nanti ini juga kita punya kapal induk satu-satunya di Asia Tenggara, begitu. Ada juga orang yang punya pikiran begitu, dan ya sampai segitulah ya.
1: Ya. Kalau saya berpikir sih, kalau saya jadi pemerintah dibandingin kita bingung duitnya mana, ya jadi itu aja, Pak. Kayak Mount Castle jadi dijadikan tempat pariwisata lumayan.
0: Oh, kan nggak boleh kan? Gak boleh ya. Dalam hibah ini analisa saya. Ini kan bukan seperti Anda ngasih apa kepada tetangga Anda, ngasih mobil bekas apa mobil-mobilan bekas ke tetangga Anda yang terserah, enggak, pasti tidak begitu. Pasti.
1: Mount Castle kan juga dikasih, Bah, tapi sama Rusia kan ya?
0: Tapi kan sudah menjadi milik Indonesia sekian puluh tahun.
1: Gitu ya, ini sayang alam.
0: Bukan dikasih terus kemudian dijadikan kapal selam, Pak, begitu. Itu sudah kita pakai puluhan. Itu kan diberikan kira-kira tahun 50-an, 60-an, begitu. Dan kita pakai berpuluh-puluh tahun, sudah nggak bisa dipakai lagi, baru dijadikan objek wisata Mount Castle. Nah, tapi ini hibah ini pasti, bukan pasti, nggak boleh kita ngomong pasti. Menurut analisa saya, ada perjanjian-perjanjian khusus yang itu terkait dengan bisnis di Italia. Karena kita sama Italia itu tidak punya hubungan yang istimewa.
1: Tidak
0: punya.
1: Saya kaget mengenai tadi.
0: Apa hubungan kita dengan Italia? Enggak banyak, enggak istimewa. Kecuali bahwa dulu marmer kita dari Italia, kemudian piano dari Italia, kemudian apa mebel-mebelnya orang kaya dari Italia, begitu. Tapi hubungan khusus nggak ada. Tapi kenapa Italia menghibahkan ke Indonesia? Kan pasti ada hitungannya.
1: Nah, hitungannya
0: gitu. Pasti analisa saya. Gitu.
1: Ya. Baik, Abah. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak ini dari redaksi? Boleh, Abah, sedikit saja. Mungkin ada. Mungkin ada pemirsa yang.
2: Kalau akun Juari Ireng, Bah, beliau mengatakan kapal induk sekarang tidak relevan. Berkaca pada perang Teluk kemarin, Iran dan Amerika, kapal induknya Amerika aja rontok dengan rudalnya Iran gitu. Terus kemudian dari Pak akun Pak Edi Sampama mengatakan biayanya kapal induk 17 kali lebih besar dari anggaran tahunan penanggulangan bencana di Indonesia.
0: Ya, betul sekali. Ya, begitulah. Yeah. Dan kapan itu kita bahas namanya bagaimana kita menyusun prioritas. Yeah. Ya, tiba-tiba ada sesuatu yang menurut kita bukan prioritas, tiba-tiba menjadi prioritas. Nah, ini jangan-jangan memang ada beda pandangan yang berat dalam hal menilai mana prioritas dan mana bukan prioritas. Oke.
1: Terima kasih, Abah. Selamat berolahraga.
0: Kapan dihadirkan narasumber yang anu lah, yang ahli di bidang ini dengan saya. Makasih ya.
1: Terima kasih, Abah. Terima kasih insight-nya. Terima kasih juga teman-teman yang hari ini masih bisa didengarkan di Sedigen 911 FM Malang. Dan tentunya kalau nanti boleh loh ada narasumber yang lebih mengerti, memahami, tapi tadi cukup membuka insight baru ya bagi kita ya. Bahwa ternyata tidak hanya poin hibah saja yang di highlight gitu, bahwa kita punya kapal induk baru loh, tapi sebenarnya alasan, the reason behind kita punya kapal induk ini sangat menarik untuk dibahas di tengah banyaknya isu-isu dan juga program-program baru pemerintah yang semuanya butuh duit. Jadi sebenarnya pertanyaan pribadi saya di akhir acara ini hari ini adalah begini. Jadi sebenarnya kalau katanya pemerintah kita efisiensi, apakah sebenarnya kita punya banyak duit yang ternyata tidak dispilkan gitu ya? Karena ternyata masih bisa loh kita menerima kapal induk yang butuh triliun, berarti kan sebenarnya duit kita banyak ya. Nah itu mungkin bisa dijawab oleh ahlinya, tentu saya bukan saya ahlinya bukan saya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat. Amin. Bersyukur karena

di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya sesepuh sampean ini, Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Juga selamat kepada Subhanul Watan ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional, untuk ngaji Ihya itu ada seleksi. Siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca Ihya, itu menantunya sendiri, Kiai Bisri itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudem tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah ngaji, dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini langsung punya ide kok ngaji Ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan sekarang macam mana? Jumatan izin sekarang. Lu kok ngedekno Subhanul Tanah. Subhanul Watan pemuda tanah air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah. Ini sudah sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wakil sudah. Saya yang ringan-ringan saja, bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Orang tidak mengerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan.
ini belum diminum, Misah masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima, tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali, jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran, ya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukurin, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai hari, sampai bisa dijenguk, mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue bukan dani sombong. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi, sampai yang cacir-cacir tidak pernah merasa kenikmatan itu. Banyak sekali hal-hal, ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8, 3 saja. Kelamaan lah 8, 3. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu. Apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepuki, diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi tidak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh, tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur, buahnya luar biasa. Luar biasa.

Sablon ya sebelah barat beluluk saja tidak keluar. Sablon tahu seperti itu. Anak-anak saya setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam. Bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud sujud saja, yang rukuk rukuk. Jadi dia bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso bakjo. Tidak suka makan. Kita itu paripurna, bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah bersyukur kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sate sudah syukur dan. Sampean kasih saya baju bagus, baju itu saya terima kasih terus sendiri mimil, terima kasih ya sampai nak baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita diberi kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Nggak usah sering-sering ke kebun binatang, nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek, hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali, dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati ini, cantik tapi ular ya, ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya

sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili. Ayat Quran wa laqad karramna bani Adam. Zaman khawatir soal dalil saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimuspra, bahasa Indonesia nya apa? Jangan diabaikan, jangan di jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani, jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini apa namanya, banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah, ma'adro kama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampai lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Surya Kondo itu. Itu di situ ada, sampai tulis itu bumi, klik nanti keluar itu bumi sampean itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi itu, ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh. Tinggal kecil. Tidak kelihatan. Karena sudah bola dunia yang kelihatan. Kecil, bola dunianya tidak kelihatan. Karena di sini sudah ada matahari. Kecil, hilang sama sekali. Karena ada jutaan miliar kali bumi, planetnya. Namanya apa itu saya enggak bisa ngerti. Bukan, ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil. Saya malu ketika selama ini saya kalau pidato, saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau sudah kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah, kalau debu bagaimana saya ceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, di mana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta, apalagi Jakarta, di mana Indonesia dalam debu? Ini malah mau cari TPS. Dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita gara-gara kampanye, hilang akal. Itu yang bikin doa tidak makbul. Anda harus melihat, nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu, menangkan supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu Wa Taala seberapa.

0: mengatakan Allahu Akbar kok ndase gemblelengan. Itu aneh sekali. Kita itu kecil sekali. Jadi Allahu Akbar jangan Anda kalau enggak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri, maknailah aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam seputir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampun. Allah Akbar semampun. Karena dia tahu kecilnya dia di mana di bumi dia berpijak dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perkara sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumil hisab di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak mau berlebih-lebihan. Jazakumullah hasanul jaza, dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, afiatan Allah lahir batin, diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide 911 FM. Guidance for your life.